0: terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
6: Med 9 itu apa ya?
7: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
5: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya Med 9.
8: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-74, 0812-56-24-74.
9: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Kini saatnya Dokter Herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Saudaraku Fan Hasan Sabila, saya akan memberikan resep Kista dan Mium. Ambil 1 kelapa gading, siapkan dan potong bagian atas dan bagian bawah. Yang bagian atas di lubang. Kemudian ambil 1 labu siam, kita parut. Hasil parutan tadi masukkan di dalam kelapa gading. Kemudian ambil kunyit yang sudah kita bakar 3 siung. Potong-potong, masukkan di dalam kelapa gading. Kemudian kelapa gading yang sudah kita ratakan bagian bawah, panggang di atas kompor selama 10 menit sampai 15 menit. Kelapa gading tersebut disaring, airnya diminum. Ini adalah obat untuk menyelesaikan kista dan miom. Caranya sebenarnya mudah, tinggal kita mau tidak melaksanakan. Menurut saya, kista dan miom ini adalah penyakit yang mudah ditangani. Hasil penelitian saya, penyakit ini tidak bisa, dan saya tidak setuju kalau digolongkan sebagai kanker. Karena dengan senyawa air kelapa gading yang kita rebus, ternyata bisa menyembuhkan penyakit kista dan miom. Ini membuktikan bahwa penyakit tersebut bukan tergolong penyakit kanker. Berapa lama Pak Hasan mengkonsumsi ini? Setiap pagi 1, sebelum makan, selama 1 bulan. Sebenarnya, kalau sudah genap 1 bulan, kemudian bagi mereka yang menderita kista miom, silahkan mereka USG untuk ngecek penyakitnya. Mengecil, bahkan akan bersih total. Bagaimana kalau penyakit ini mengindap pada dinding rahim selama 10 tahun, yang berarti selama 10 tahun kita tidak boleh hamil. Maka dengan resep Dr. Herbal Hasan Sabila memberikan tip untuk kista miom, cukup dengan air kelapa gading, kemudian labu siam dan kunyit 3 yang sudah dibakar. Jadilah resep untuk obat kista miom. Saudaraku dimanapun Anda berada, kalau kita sudah mengenal banyak resep dari Hasan Sabila, maka sekarang saya akan memberikan pengetahuan yang lebih dalam, yaitu tentang stroke. Kalau kita menderita stroke, tahu-taunya orang stroke itu adalah sepengetahuan secara umum adalah darah tinggi yang mereka ketahui. Sehingga kalau tetangga bercerita, bapak tadi malam masuk ke rumah sakit kemudian pulang stroke, secara otomatis lisan yang mendengar akan menyebutkan, apakah bapak darah tinggi? Padahal stroke bukan saja diakibatkan karena darah tinggi. Stroke diakibatkan karena 3 hal. 1, tumpukan lemak kolesterol. Kolesterol apa ya Pak Hasan? Trigliserid. Jika tumpukan lemak LDL, itu akan mengganggu pembuluh jantung. Jika trigliserid yang menebal, yang tingkat kolesterolnya tinggi, maka dia akan hinggap pada pembuluh darah di otak. Oleh karena itu, bagi mereka yang menderita darah tinggi diiringi dengan trigliserid, maka sulit sekali untuk diturunkan. Penderita darah tinggi dengan trigliserid, kalau ini mengimbangi pada si penderita, maka tensi sulit untuk turun. Bagaimana ya Pak Hasan mengatasinya? Atasi trigliserid dengan 4 batang padi. Kemudian ambil 2 siung bawang putih. Kemudian ambil lagi 1/4 bawang bombay. Kok repot amat sih Pak Hasan? Nah itu dia. Kalau memang kita merasa kesulitan, di kota tidak ada batang padi, Hasan Sabilah memberikan kesempatan bagi mereka yang stroke. Maka saya mengeluarkan obat spesial stroke. Dia berbicara tentang stroke, tidak berbicara tentang darah tinggi, tidak berbicara tentang kolesterol. Maka obatnya yang sudah disiapkan oleh Puspita Raja spesial stroke, namanya adalah Planatur Stroke. Planatur Stroke ini sudah ribuan orang, hanya satu botol bisa jalan kembali. Wah, ini luar biasa. Karena konsentrasinya dia kepada stroke. Loh, pembuluh darah saya kan pecah Pak Hasan, makanya saya stroke. Justru dia membangun regenerasi pembuluh darah. Pembuluh darah baru dibangun kembali. Oleh karena itu dalam 1 bulan dia bisa jalan kembali. Pakai apa tadi Pak Hasan? Planatur Stroke.
2: Sahabat saya, Fan Hasan Sabilah, jangan terbiasa menggunakan obat-obatan di mana obat-obatan itu mengganggu kesehatan kita, terutama jantung, ginjal, otot, darah, mata, dan telinga. Fan Hasan Sabilah dan pendengar radio ini, mari kita hidup sehat alami. Saya Hasan Sabilah dari PT Puspita Raja Herbal berbicara tentang Yosik. Apa Yosik itu Pak Hasan? Saya baru dengar ini. Yosik itu adalah produk terbarunya dari Puspita Raja. Untuk apa Pak Hasan? Untuk kaki dan tangan kebas. Saya akan bercerita tentang awal tangan dan kaki itu kebas. Dengarkan baik-baik. Selama orang akan mengalami geringgingan dan kesemutan, maka endingnya akhirnya akan mengalami kaki itu menjadi kebas. Benarkah kaki kebas itu karena ada gangguan aliran darah? Saya menyatakan tidak, dan itu persepsi yang keliru. Sebab aliran darah sudah ada tempatnya, yaitu pembuluh darah. Geringgingan dan kesemutan ini adalah bagian gangguan dari otot dan saraf. Jika gangguan ini, yang berarti terjadinya kaki menjadi geringgingan, menjadi kesemutan, apalagi menjadi kebas, yang berarti otot dan saraf tidak teraliri oksigen dan nutrisi. Nutrisi itu terdapat di mana Pak Hasan? Buah dan sayur. Oksigen itu dari mana Pak Hasan? Buah dan sayur. Artinya kalau kita doyan sayur dan buah, berarti kita aman dari tangan kesemutan, kaki kesemutan, bahkan geringgingan. Bahayanya jika terjadi kaki dan tangan kebas, ini akan berakibat orang tidak mampu lagi berjalan secara sempurna. Sehingga akan kita dapatkan secara postur, kita lihat orangnya pasti akan pincang. Tangannya pasti akan berat untuk menggerakkan. Oleh karena itu, tangan yang misalnya sebelah kiri yang bermasalah, maka dibantulah oleh tangan yang kanan. Ini akibat dari tangan atau kaki yang kebas, geringgingan atau kesemutan, kita abaikan, tidak pernah kita urus. Biasanya saya sangat yakin sekali bagi Fan Hasan Sabilah, pasti kalau gejala ini kita datang ke tukang urut. Kemudian tukang urut akan mengatakan bahwa ini adalah gangguan darah tidak lancar. Buanglah pengertian seperti itu, sudah saatnya kita pandai. Ini pengertian yang keliru, karena jalurnya darah itu ada di pembuluh darah. Ya, kemudian terjadinya geringgingan dan kesemutan atau kebas, ini adalah kekurangan oksigen dan nutrisi. Bisakah ini dipijat? Pertanyaan saya, jika dipijat, bisakah oksigen masuk begitu saja? nutrisi masuk begitu saja. Oksigen dan nutrisi itu masuknya dari oral, dari mulut, jadi bukan dari pijat. Ya, harap mengerti. Nah, kebiasaan seperti ini kita mengabaikan, dianggap bahwa dengan pijat sehari, dua hari, tiga hari nyaman, setelah itu kambuh lagi, terus nanti seminggu kita pijat lagi, seumur-umur kita akan mengalami pijat. Kalau sudah terjadi seperti ini, jangan membeli obat untuk pelancar darah, karena darah sudah lancar. Yang tidak lancar adalah oksigennya. Ini, Puspida Raja mengeluarkan produk untuk anti kebas, anti keringingan, dan kesemutan. Namanya apa? Yosik. Ingat pendengar, namanya adalah Yosik. Yosik ini saya ambil dari komposisinya dari tempurung. Apa saja? Tempurung kelapa hijau, tempurung siwalan, tempurung buah pala, tempurung asam jawa, dan lain-lainnya. Kenapa Pak Hasan buka-bukaan, blak-blakan? Saya sudah mengatakan bangsa kita harus pandai meracik sendiri. Kenapa harus kita rahasiakan? Takut? Ngapain harus takut? Seorang formulator banyak ilmu, banyak resep, dia bisa berganti-ganti. Oleh karena itu, silakan pendengar radio yang tercinta, bersama saya Hasan Sabilah, kita hidup sehat secara alami. Maka saya ingatkan lagi, kalau memang kaki kebas, tangan kebas, diawali dengan keringingan, jangan biarkan. Ini awal akan terjadinya orang menjadi stroke. Dari penyakit apa saja penyebab itu Pak Hasan? 1. Diabetes. 2. Darah tinggi. 3. Tumpukan lemak darah. 4. Kecelakaan. 5. Karena kekurangan vitamin B12. B12 itu ada di ikan, daging, ikan, telur, itu semua ada di sana. Hobi kita daging, kalau terlalu banyak menjadi kolesterolnya naik. Maka menu kita harus cukup. Yang diperbanyak adalah sayur dan buah. Itu pesan saya. Di dalam tubuh manusia ada kandungan-kandungan yang kandungan ini tidak boleh berkurang di dalam metabolisme. Jika berkurang apa terjadi? Maka kulit menjadi kering atau mudah keriput. Orang menjadi pusing. Jantung menjadi lelah. Ginjal menjadi lemah. Ya, tenaga menjadi lemah atau tidak bertenaga. Loyo gitu ya. 5 itu adalah yang dibutuhkan di dalam tubuh manusia adalah 1. Magnesium. 2. Protein. 3. Lemak. 4. Gula. 5. Karbohidrat. Jika ini lengkap di dalam tubuh manusia tidak berkurang, maka manusia pun tetap segar. Apa yang harus saya racik Pak Hasan agar saya bugar? Kalau kita mau dan kita telaten bonggol pisang, atau yang apa pohon pisang yang di dalamnya itu apa namanya,
3: yang arasa
2: hatinya, kalau kita kupas-kupas tinggal yang kecil itu kita ambil misalnya, kita ambil 15 cm dipotong-potong, rambut jagung, ya, kemudian untuk segarnya agar kulit supaya tidak berkerut, kasihlah kulit jeruk purut, ambil 2, potong-potong, masukkan ke dalam panci, sama rambut jagung tadi ya. Terus yang terakhir, kolagen sangat dibutuhkan oleh tubuh bagi wanita perawatan kulit. Kolagen dari mana kita ambil? Dari protein. Proteinnya berada di mana? Di jambu biji, ya, yang Jawa, jambu biji Jawa ya, yang putih. Bersihkan, potong-potong tanpa dikupas, langsung direbus. Maka kalau itu diminum setiap hari, kita menjadi segar tanpa keriput. Labu siam dan buah belimbing melarutkan lemak dan menurunkan tensi. Labu siam itu bukan untuk kolesterol, tapi untuk perbaikan pencernaan. Bagi mereka yang menderita lambung akut, mah, asam lambung, labu siam diparut, peras, ambil airnya. Kemudian kunyit 3,
1: ya, kunyit 3 biji, 3 siung, besarnya 1 jari, dibakar. Setelah itu dipotong-potong, direbus. Hasil rebusan kunyit tadi dipadukan dengan hasil parutan labu siam tadi, kemudian diminum. Nah, ini baru menjadi obat lambung.
2: Sahabat saya berbicara tentang Yosik. Apa Yosik itu, Pak Hasan? Saya baru dengar ini. Yosik itu adalah produk terbarunya dari Puspita Raja. Untuk apa, Pak Hasan? Untuk kaki dan tangan kebas. Saya akan bercerita tentang awal tangan dan kaki itu kebas. Dengarkan baik-baik. Selama orang akan mengalami geringgingan dan kesemutan, maka endingnya akhirnya akan mengalami kaki itu menjadi kebas. Benarkah kaki kebas itu karena ada gangguan aliran darah? Saya menyatakan tidak, dan itu persepsi yang keliru. Sebab aliran darah sudah ada tempatnya, yaitu pembuluh darah. Geringgingan dan kesemutan ini adalah bagian gangguan dari otot dan saraf. Jika gangguan ini, yang berarti terjadinya kaki menjadi geringgingan, menjadi kesemutan, apalagi menjadi kebas, yang berarti otot dan saraf tidak teraliri oksigen dan nutrisi. Nutrisi itu terdapat di mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Oksigen itu dari mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Artinya, kalau kita doyan sayur dan buah, berarti kita aman dari tangan kesemutan, kaki kesemutan, bahkan geringgingan. Bahayanya, jika terjadi kaki dan tangan kebas, ini akan berakibat orang tidak mampu lagi berjalan secara sempurna. Sehingga akan kita dapatkan, secara postur kita lihat orangnya pasti akan pincang. Tangannya pasti akan berat untuk menggerakkan. Oleh karena itu, tangan yang misalnya sebelah kiri yang bermasalah, maka dibantulah oleh tangan yang kanan. Ini akibat dari tangan atau kaki yang kebas, geringgingan atau kesemutan, kita abaikan, tidak pernah kita urus. Biasanya saya sangat yakin sekali, bagi fan Hasan Sabila, pasti kalau gejala ini kita datang ke tukang urut. Kemudian tukang urut akan mengatakan bahwa ini adalah gangguan darah tidak lancar. Buanglah pengertian seperti itu, sudah saatnya kita pandai. Ini pengertian yang keliru, karena jalurnya darah itu ada di pembuluh darah, ya. Kemudian terjadinya geringgingan dan kesemutan atau kebas, ini adalah kekurangan oksigen dan nutrisi. Bisakah ini dipijat? Pertanyaan saya, jika dipijat, bisakah oksigen masuk begitu saja? Nutrisi masuk begitu saja? Oksigen dan nutrisi itu masuknya dari oral, dari mulut, jadi bukan dari pijat, ya. Harap mengerti. Nah, kebiasaan seperti ini kita mengabaikan, dianggap bahwa dengan pijat sehari, dua hari, tiga hari nyaman, setelah itu kambuh lagi, terus nanti seminggu kita pijat lagi, seumur-umur kita akan mengalami pijat. Kalau sudah terjadi seperti ini, jangan membeli obat untuk pelancar darah, karena darah sudah lancar. Yang tidak lancar adalah oksigennya. Ini, Puspita Raja mengeluarkan produk untuk anti kebas, anti geringgingan, dan kesemutan. Namanya apa? Yosik. Ingat pendengar, namanya adalah Yosik. Yosik ini saya ambil dari komposisinya dari tempurung. Apa saja? Tempurung kelapa hijau, tempurung siwalan, tempurung buah pala, tempurung asam jawa, dan lain-lainnya. Kenapa Pak Hasan buka-bukaan, blak-blakan? Saya sudah mengatakan bangsa kita harus pandai meracik sendiri. Kenapa harus kita rahasiakan? Takut? Ngapain harus takut? Seorang formulator banyak ilmu, banyak resep, dia bisa berganti-ganti. Oleh karena itu, silakan pendengar radio yang tercinta, bersama saya Hasan Sabilah, kita hidup sehat secara alami. Maka saya ingatkan lagi, kalau memang kaki kebas, tangan kebas, diawali dengan keringgingan, jangan biarkan. Ini awal akan terjadinya orang menjadi stroke. Dari penyakit apa saja penyebab itu, Pak Hasan? 1. Diabetes. 2. Darah tinggi. 3. Tumpukan lemak darah. 4. Kecelakaan. 5. Karena kekurangan vitamin B12. B12 itu ada di ikan, daging, ikan, telur, itu semua ada di sana. Hobi kita daging, kalau terlalu banyak menjadi kolesterolnya naik. Maka menu kita harus cukup. Yang diperbanyak adalah sayur dan buah. Itu pesan saya.
1: Jenis katarak itu ada 2. Jenis katarak yang melapisi selaput mata berwarna putih itu murni katarak, kerusakan dari protein selaput mata. Yang kedua, jenis katarak yang berwarna kuning itu adalah kornea mata dilapisi banyak lemak. Jadi golongannya tetap itu golongan katarak, yang satu berwarna putih dan satu berwarna kuning. Akan tetapi keduanya sama saja produknya, dia akan menggunakan Colhep gitu ya. Kecuali mereka yang menggunakan mata glukoma, itu baru produknya namanya Alis. Penyakit katarak berlemak. Katarak berlemak ini adalah hal yang sangat sulit diatasi. Tanpa ada senyawa yang kita masukkan ke dalam darah, ke dalam metabolisme, katarak tidak akan sembuh. Banyak sekali produk yang beriming-iming untuk katarak. Ternyata setelah dibuka produknya tidak ada kandungan beta-karotin. Setiap produk harus punya sertifikat beta-karotin. Itu harus disahkan oleh BPOM RI. Puspita Raja berpesan, kalau bermasalah mata katarak, maka produknya adalah Colhep.
3: Banyak friend saya yang mereka banyak berkeluh tentang vertigo. Vertigo itu bukan karena ukuran tensi. Kadang orang berpikir apakah saya tuh tensinya tinggi. Vertigo disebabkan karena sumbatan pada oksigen ke sel otak ini terlambat. Bisa saja kasus ini karena tumpukan lemak, 1, 2, karena kandungan kapur di dalam darah tinggi, yang ketiga karena kasus kecelakaan atau pembekuan darah. Ini bisa terjadi vertigo. Untuk mencukupi oksigen supaya masuk ke otak, resep untuk vertigo, ambillah 7 lembar daun mete, jambu monyet ya. Kemudian ambil 1 genggam rambut jagung, jagung yang masih tidak terlalu tua ya. Kalau bisa kita cari yang segar gitu ya. Terus kemudian kalau di sekitar kita ada eceng gondok, ambil batangnya, ambil 2 batang eceng gondok, kemudian dipotong-potong. Nah, harapan saya bagi mereka yang menderita vertigo, kalau sudah tahu resepnya, kita bisa melepaskan obat pusingnya. Kalau ditumbuh-tumbuhan, daun kedelai ambil 10 lembar, kemudian dicuci bersih. Nah, setelah dicuci bersih, sebelum dimasukkan ke dalam panci, kita remas-remas dulu supaya hijau daunnya keluar ya Pak ya. Kemudian baru kita rebus. Ukuran airnya berapa Pak? Ukuran airnya cukup dengan 3 gelas, sisakan 1 gelas sekali minum. Besok Bapak buat lagi,
4: bikin baru lagi.
3: Itu kalian dari herbal. Ini cara untuk mengembalikan tulang lumbar. Nah, dia bisa terjadi kalau bantalan pada lumbar itu cacat atau keluar dari posisinya, maka dia bisa keluar menyamping, bisa menyamping kiri atau menyamping kanan. Kalau dia keluar ke samping, berarti dia akan menekan otot dan saraf, karena sepanjang tulang punggung ya, dari leher sampai ke tulang ekor itu dilengkapi dengan otot dan saraf. Otot berfungsi untuk membantu lenturnya tulang punggung. Jadi tulang punggung bisa, orang bisa melakukan jongkok, ibadah sholat, melakukan ngambil barang yang di bawah, itu atas bantuan otot. Nah, akan tetapi

0: sudah syarat hubungannya dengan biji-bijian. Ini berbeda lagi. Kini saatnya kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang cervical yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah bagian tengah itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak. Tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit ini segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya Dr. Herba, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk spesial saraf kejepit. Senyawa yang saya ambil adalah senyawa sterol. Senyawa sterol itu ada di biji kurma. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa alkohol tak jenuh yang sifatnya dia dapat memberi rangsangan dan panas. Kemudian saya membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat yang saya ambil adalah dari biji salak. Karbohidrat itu fungsinya apa, Pak Hasan? Fungsinya karbohidrat, dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan, yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama, Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa, Pak Hasan? Oksa. Oksa itu singkatan dari otot kelenjar saraf. Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit. Saraf terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Itulah saraf kejepit. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian, ini tidak boleh ya. Ada jahe, ada merica, ini juga tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan yang merangsang saraf, di mana makanan-makanan itu akan menimbulkan reaksi panas pada darah, maka ini dilarang. Kenapa? Karena senyawa tadi baru bekerja. Di obatnya apa tadi ya, Pak Hasan? Oksa. Ingat, oksa spesial saraf kejepit. Itulah produk dari Puspita Raja. Kita akan membahas resep bagi mereka yang menderita diabetes agar mereka bisa memproses sendiri. Bagi mereka yang menderita diabetes yang gejalanya kesemutan, bandel, gula darah tidak turun-turun, bahkan cenderung menjadi lemes, maka solusinya adalah ambil 2 biji pisang kepok yang kuning dalam kondisi mentah, potong kecil-kecil dalam kondisi mentah, tentunya dicuci bersih dulu. Setelah itu kunyitnya 2, meniran 1 genggam, ya, terus kemudian yang terakhir adalah daun pace sebanyak 4 lembar. Potong-potong, masukkan ke dalam panci, rebus dengan air kurang lebih sekitar 4 gelas, sisakan 2 gelas. Ini untuk mengatasi kalau gula darah bandel tidak mau turun. Oleh karena itu, gejala yang dirasakan pasti kesemutan dan geringgingan sepanjang masa, tidak pernah berhenti. Bagi mereka yang merasakan gula darahnya tinggi dan bandel, silakan ini dicoba. Produk Puspita Raja yang sudah tersedia tinggal konsumsi adalah namanya Diagri. Ingat bahwa penderita gula, masing-masing mereka mempunyai golongan darah yang berbeda. Ada golongan A, B, O, dan AB. Kenapa golongan berbeda-beda? Ini adalah golongan gen. Setiap gen akan membawa senyawa aktif di dalam tubuh, ini berbeda-beda. Jadi, kalau memang satu pemakai Diagri sukses, ada yang satu pemakai ini bandel tidak mau turun, yang berarti golongan darahnya berbeda. Ini bisa dikonsultasikan langsung kepada saya. Saya akan memberikan solusinya. Konsultasi dan resep saya berikan secara cuma-cuma.
1: Orang tua dan mertua saya itu punya riwayat diabetes. Apakah mungkin saya kena diabetes, Pak Hasan?
0: Diabetes ini akan terjadi gennya, ya, penyimpangan gen, ya, penyimpangan gen. Misalnya, seorang ibu yang mengandung mempunyai golongan darah O, ayah mempunyai darah A. Yang terkena diabetes ini adalah ayah, golongan darah A. Kalau kita dilahirkan mengikuti golongan darah O seorang ibu, maka ini aman. Tapi kalau kita ngikuti gen ayah, golongan darah A, maka kita dipastikan terkena generasi diabetes. Pasti akan kena. Maka keturunan diabetes, lihat dulu yang punya diabetes siapa. Setelah punya keturunan orang tua si ayah, ayah punya golongan darah apa, sama enggak sama si anak? Kalau sama, ini riskan terkena diabetes.
2: Kini saatnya kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang cervical, yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah, bagian tengah, itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi, tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah, termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit, karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak. Tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit ini segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya Dr. Herba, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk spesial saraf kejepit. Senyawa yang saya ambil adalah senyawa sterol. Senyawa sterol itu ada di biji kurma. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa alkohol tak jenuh yang sifatnya dia dapat memberi rangsangan dan panas. Kemudian saya membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat yang saya ambil adalah dari biji salak. Karbohidrat itu fungsinya apa, Pak Hasan? Fungsinya karbohidrat, dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan, yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama, Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa, Pak Hasan? Oksa. Oksa itu singkatan dari otot kelenjar saraf. Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit. Saraf terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Itulah saraf kejepit. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian, ini tidak boleh ya. Ada jahe, ada merica, ini juga tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan yang merangsang saraf, di mana makanan-makanan itu akan menimbulkan reaksi panas pada darah, maka ini dilarang. Kenapa? Karena senyawa tadi baru bekerja di dalam darah, maka jangan ikut campur gitu ya. Kalau bahasa kita, lu jangan ikut campur, gue lagi kerja kan gitu. Nah, itulah cara kerja saraf kejepit di dalam metabolisme. Obatnya apa tadi ya, Pak Hasan? Oksa. Ingat, Oksa spesial saraf kejepit. Itulah produk dari Puspita Raja. Fan Hasan Sabila dan pendengar radio ini, mari kita hidup sehat alami. Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal, berbicara tentang Yosik. Apa Yosik itu, Pak Hasan? Saya baru dengar ini. Yosik itu adalah produk terbarunya dari Puspita Raja. Untuk apa, Pak Hasan? Untuk kaki dan tangan kebas. Saya akan bercerita tentang awal tangan dan kaki itu kebas. Dengarkan baik-baik. Selama orang akan mengalami geringgingan dan kesemutan, maka endingnya, akhirnya akan mengalami kaki itu menjadi kebas. Benarkah kaki kebas itu karena ada gangguan aliran darah? Saya menyatakan tidak, dan itu persepsi yang keliru. Sebab aliran darah sudah ada tempatnya, yaitu pembuluh darah. Geringgingan dan kesemutan ini adalah bagian gangguan dari otot dan saraf. Jika gangguan ini, yang berarti terjadinya kaki menjadi geringgingan, menjadi kesemutan, apalagi menjadi kebas, yang berarti otot dan saraf tidak teraliri oksigen dan nutrisi. Nutrisi itu terdapat di mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Oksigen itu dari mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Artinya, kalau kita doyan sayur dan buah, berarti kita aman dari tangan kesemutan, kaki kesemutan, bahkan geringgingan. Bahayanya, jika terjadi kaki dan tangan kebas, ini akan berakibat orang tidak mampu lagi berjalan secara sempurna. Sehingga akan kita dapatkan secara postur kita lihat orangnya pasti akan pincang. Tangannya pasti akan berat untuk menggerakkan. Oleh karena itu, tangan yang misalnya sebelah kiri yang bermasalah, maka dibantulah oleh tangan yang kanan. Ini akibat dari tangan atau kaki yang kebas, geringgingan atau kesemutan, kita abaikan, tidak pernah kita urus. Biasanya saya sangat yakin sekali bagi fan Hasan Sabila, pasti kalau gejala ini kita datang ke tukang urut. Kemudian tukang urut akan mengatakan bahwa ini adalah gangguan darah tidak lancar. Buanglah pengertian seperti itu, sudah saatnya kita pandai. Ini pengertian yang keliru, karena jalurnya darah itu ada di pembuluh darah, ya. Kemudian terjadinya geringgingan dan kesemutan atau kebas, ini adalah kekurangan oksigen dan nutrisi. Bisakah ini dipijat? Pertanyaan saya, jika dipijat, bisakah oksigen masuk begitu saja? Nutrisi masuk begitu saja? Oksigen dan nutrisi itu masuknya dari oral, dari mulut, jadi bukan dari pijat, ya. Harap mengerti. Nah, kebiasaan seperti ini kita mengabaikan, dianggap bahwa dengan pijat sehari, dua hari, tiga hari nyaman, setelah itu kambuh lagi, terus nanti seminggu kita pijat lagi, seumur-umur kita akan mengalami pijat. Kalau sudah terjadi seperti ini, jangan membeli obat untuk pelancar darah, karena darah sudah lancar. Yang tidak lancar adalah oksigennya. Ini, Puspida Raja mengeluarkan produk untuk anti kebas, anti geringgingan, dan kesemutan. Namanya apa? Yosik. Ingat pendengar, namanya adalah Yosik. Yosik ini saya ambil dari komposisinya dari tempurung. Apa saja? Tempurung kelapa hijau, tempurung siwalan, tempurung buah pala, tempurung asam jawa, dan lain-lainnya. Kenapa Pak Hasan buka-bukaan, blak-blakan? Saya sudah mengatakan bangsa kita harus pandai meracik sendiri. Kenapa harus kita rahasiakan? Takut? Ngapain harus takut? Seorang formulator banyak ilmu, banyak resep, dia bisa berganti-ganti. Oleh karena itu, silakan pendengar radio yang tercinta, bersama saya Hasan Sabila, kita hidup sehat secara alami. Maka saya ingatkan lagi, kalau memang kaki kebas, tangan kebas, diawali dengan geringgingan, jangan biarkan ini awal akan terjadinya orang menjadi stroke. Dari penyakit apa saja penyebab itu, Pak Hasan? 1. Diabetes. 2. Darah tinggi. 3. Tumpukan lemak darah. 4. Kecelakaan. 5. Karena kekurangan vitamin B12. B12 itu ada di ikan, daging, ikan, telur, itu semua ada di sana. Hobi kita daging, kalau terlalu banyak menjadi kolesterolnya naik. Maka menu kita harus cukup. Yang diperbanyak adalah sayur dan buah.

0: Raden Hasan Sabila selalu sehat.
1: Selalu sehat alami. Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
4: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
5: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10 nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes.

0: 2B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: GRC Nonstop Dangdut Enak.

0: sahabat. Fans Asansabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Asansabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit? Produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
0: Puspita Raja.

Good and Nan. GRC, Nonstop Dangdut and Nan.

0: Habis ini kamu mau kuliah di mana?
1: Aku gak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau gak cepet-cepet nikah.
0: Deh, hari gini masih mau nikah muda, gak zamannya wi, kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
1: Resikonya apa, Gin?
0: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, wi?
1: Ih, serem. Gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.

0: dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
1: Van Haven Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
2: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu, 2 ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Van Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Ben Hudson Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti sarap kejepit. Produknya adalah Med 9. Mata glukoma, obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang, seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu, produknya adalah Yosi. Kemudian, produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fan saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fan saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio GRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74, 0812-56-24-74.

Good and Nerd. GRC, Nonstop dan Good and Nerd.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kastubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
3: Hai sahabat, tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan,

center kami di 0812-56-247494. 0812-56-247494. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
1: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Van Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: maafin ini ya. Udah dulu ah.
1: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
2: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
3: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
1: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
7: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini. Lengkap lagi.
6: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim. Pantas saja, usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
7: Wih, pantas laris manis. Mantap memang.
8: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sangasanga, dekat Pasar Sangasanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.
10: Fan Hafan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
11: Halo fanku Hasan Sabila, ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu, 2 ambil kunyit 3 siung, yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2, yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
12: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga, di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: Dan banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
1: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fen Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Ben Hasan Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti sarap kejepit. Produknya adalah Med 9. Mata glukoma, obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang, seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu produknya adalah Yosi. Kemudian produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fan saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fan saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: 104,3 Kutu Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sangasanga, dekat Pasar Sangasanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
5: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
0: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silakan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Maryam, Jalan Provinsi, Sungai Maryam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
1: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tau.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tau.
0: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang, jika tidak segera diatasi, dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana.

0: Tiba Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
2: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Belanja apa Bu hari ini?
6: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
5: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
6: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Sista merupakan tumor jinak yang berisi cairan ataupun kumpulan darah yang berbentuk seperti buah bertangkai. Pada dasarnya, kista dapat tumbuh di bagian tubuh manapun, seperti di paru-paru, usus, kulit, otak, dan tidak terkecuali pada indung telur atau ovarium. Kista pada ovarium ditenggarai menjadi kasus kista terbanyak. Kista ovarium adalah kantong berisi cairan yang terbentuk di dalam ovarium. Tiap wanita memiliki dua indung telur atau ovarium. Satu di bagian kanan dan satu lagi di kiri rahim. Ovarium sendiri memiliki fungsi untuk menghasilkan sel telur tiap bulannya, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron.
8: Saya Yani, penderita kista. Dengan diberikannya resep air kelapa gading selama 1 bulan, ternyata dapat menyembuhkan penyakit kista. Selama ini saya menderita selama 4 tahun. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Hasan Sabila Puspita Raja Herbal telah menemukan resep untuk kanker, tumor, kista, amandel, prostat, kelenjar getah bening yang bernama Brico. Saran saya kepada sedulur-sedulur jika menderita sakit kanker tumor, kista, obatnya adalah Brico yang diproduksi oleh Puspita Raja Herbal.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Fan Hasan Sabila, jika kita menderita kista, mium, tumor, kanker mata, prostat, kelenjar getah bening, maka kita membutuhkan senyawa-senyawa alkaloid terpenoid. Itu adalah salah satu senyawa yang mampu membunuh sel yang hidup di dalam darah. Kenapa bisa tumbuhnya sel? Banyak sekali faktornya. Salah satu adalah tingkat bakteri yang berlebihan di dalam darah. Yang kedua adalah karena virus dan pecandu obat narkoba. Hal ini tidak bisa kita atasi, belum yang kita terganggu dengan radikal bebas. Apakah radikal bebas? Yaitu senyawa-senyawa yang beredar bersama udara. Itu adalah radikal bebas yang tidak mampu kita untuk menghindar. Saudaraku, kalau kita terkena kanker tumor kista, maka solusinya adalah bunuh kanker itu, bunuh tumor itu dan kista dengan senyawa-senyawa seperti saya sebutkan di atas. Ternyata senyawa itu ada tumbuh-tumbuhan yang sudah tersedia, tinggal dikonsumsi, dan itu bisa menyembuhkan bagi penderita. Seperti Ibu Yani tadi, menggunakan degan kelapa gading, airnya diminum setiap pagi, ternyata bisa membunuh dan membersihkan kista. Kenapa kista bisa sembuh? Kista karena adalah penyakit menstruasi yang tidak terkendali, tidak terukur, yang durasi menstruasinya tidak dapat kita tentukan. Kadang muncul menstruasi sebulan dua kali, kadang 3 bulan sekali. Ini bahaya terjadinya kista. Mengatasinya dengan kelapa gading, minum airnya setiap pagi selama 1 bulan. Pusing? Untuk mengatasi kanker dan tumor, Puspita Raja bersama timnya telah meneliti. Keluarlah produknya yang bernama Brico. Ini adalah spesial mengatasi kanker, tumor, kista, kelenjar getah bening, dan benjolan-benjolan yang muncul pada tubuh kita. Itu saran saya, sahabat pendengar Hasan Sabila, Fan Hasan Sabila. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tebun Dalam, RT 14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
13: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
14: Van Haven Sabila, yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
15: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Van Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
13: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Maryam, Jalan Provinsi, Sungai Maryam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
13: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
9: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
1: G1000, POM TR 183-318-981.
9: Produknya namanya G1000.
1: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
13: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Maryam, Jalan Provinsi, Sungai Maryam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
13: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
14: Van Hasan Sabila, yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada.
6: Nah, resep apalagi kah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
15: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2. Ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut,

0: Sungai Meriam. Apotik Lojanan, kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 Lojanan Ilir. Apotik Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotik Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, cabang Sungai Keledang melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10 nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Sahabat, fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
3: MED9 itu apa ya?
4: MED9 itu ada yang menyebutnya MED9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
2: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya MED9.
5: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
6: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Fan Hasan Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti saraf kejepit. Produknya adalah MED9. Mata glukoma, obatnya adalah GKOM. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah CholHep. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu produknya adalah Yosi. Kemudian produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu

0: kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fans saya. Maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fans saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Van Haven Sabila, yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
0: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Dimana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas. Inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke. Saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

104,3. Sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat zuhur untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: له وابعثه المقام محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Fuen Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, pecah kayak gitu nih Pak ya.
0: Enta POM TR 1933341
3: alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi
5: bisa didapatkan di Radio KRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Kabar sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
7: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan. Epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
0: G1000 POM TR 1833189 81.
7: Produknya namanya G1000.
0: Demikian tadi kabar sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Saat ini Anda mendengarkan 104,3 Gembira Raya Jaya FM 100% Music Station.

jangan kemana-mana. Untuk sahabat YRJ, kami akan kembali lagi bersama 104,3 radionya orang Samarinda.

0: Masih pagi nih loh, lemas-lemas aja. Pasti kebanyakan begadang nih.
1: Enak aja, lagi gak mood. Lihat aja nih kerjaan, gak ada habisnya. Belum selesai satu, lah nambah lagi.
0: Dah, biar gak stres. Nih, minum dulu susu kambing atau Begiva.
1: Hah? Apa hubungannya susu kambing sama stres?
0: Ada dong.

0: B Ruko Ramagem. Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call center 0812-56-24-74 0812-56-24-74.
1: You are listening 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya, The Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 radionya orang Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat GRJ. Di edisi hari Senin kita ketemu lagi. Cepet banget ya, sudah ketemu lagi di Senin. Dan hari ini sudah hari kelima di bulan

2026. Dan hari ini bertepatan juga dengan hari peringatan ya, bagi keluarga besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia yang dulu dikenal dengan nama ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, hari ini peringatan tahun ini dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, dengan mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Ya, itulah kita sepilih sedikit hari ini tentang Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ke-81. Dari Gembira Raya Jaya, kami ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tepatnya ya. Oke sahabat, dan bagaimana dengan kondisi hari ini cuaca Samarinda? Kayaknya cuaca Samarinda ya masuk kategori tidak sehat, hingga ada beberapa wilayah yang masuk kategori baik tergantung titik pengukurannya. Nah, untuk itu perlu kita informasikan karena cuaca hari ini kemarin itu Samarinda ya berkabut asap. Indeks udara atau standar pencemaran udara ISPU di beberapa wilayah tercatat masuk kategori tidak sehat dengan parameter kritis partikulat halus atau PM sekitar 58.4 UG / M3 ya. Dan titik terendah baik berdasarkan pemantauan di Tribun Kaltim wilayah seperti Taman Segiri mencatat angka ISPU 31 dengan kategori baik. Nah, jadi kalau sahabat saat ada keperluan keluar rumah, bagi yang menggunakan kendaraan roda 2 ya sebaiknya kenakan masker ya. Karena kondisi cuaca pendukung wilayah Samarinda diselimuti udara kabut akibat dampak asap kebakaran hutan dan lahan dengan suhu udara berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius serta potensi hujan ringan pada siang dan sore hari. Mudah-mudahan ya dapat mengurangi paparan kabut asap di kota Samarinda. Himbauan kesehatan bagi sahabat, mengurangi aktivitas fisik yang terlalu lama di luar ruangan, juga mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah demi menghindari paparan partikel debu dan asap. Oke, itulah dari GRJ siang hari ini di Golden Memory yang didukung oleh Susu Begipa sampai nanti jam 2 siang. Dan hari dari KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 di kota Samarinda mengucapin selamat ketemu lagi di hari Senin Golden Memory lagu-lagu era tahun 50 sampai 1999. Nah, hari ini kita akan spill sedikit lagu yang sudah membuka sua kita adalah lagu yang ya era tahun 70-an ya, sekitar tahun 76. Ada band Smokey yang sudah merilis lagunya bertitel What Can I Do. Ya, ini adalah grup musik rock legendaris yang berasal dari Inggris, tepatnya di kota Bradford, Yorkshire, di Britania Raya. Nah, sebagai informasi tambahan, lagu ini termuat dalam album ketiga mereka yang bertitel Midnight Cafe, dengan vokal utama yang diisi oleh gitaris mereka, Alan Silson. Nah, sahabat, lagu ini ya pastinya secara garis besar latar cerita dan makna di balik lagu menggambarkan situasi
tentang perubahan hidup yang berantakan. Wah, gimana hidup berantakan? Ya, karena kalau kita salah jalan begitu ya. Ibarat perjalanan kalau salah jalan, nah masuk jalan yang belum ada pengaspalan, belum ada pengecoran, woi berantakan jalannya. Ya, lirik ini menceritakan seseorang yang mengenang masa lalunya yang indah dan bahagia. Digambarkan dengan momen saat ia bisa bermain gitar sambil tersenyum. Namun karena pilihan atau keputusan hidup yang keliru, kehidupannya berubah drastis menjadi berantakan. Acak adut. Oke, dan frase yang kita dengar itu adalah what can I do? Apa yang bisa kulakukan? Mencerminkan kepasrahan dan kebingungan total. Ia merasa terjebak dalam lingkaran badai atau masalah yang ia ciptakan sendiri tanpa tahu bagaimana cara memperbaikinya. Nah sahabat, kehilangan harapan. Setiap impian, rencana, dan usaha yang ia coba lakukan selalu berakhir gagal atau terasa salah. Digambarkan seperti awan gelap yang menutupi langit. Nah itu dia, kabut lagi menutupi Samarinda. Ya, kabut asap membuat udara tidak sehat. Kendati musiknya memiliki irama klasik rock tahun 70-an yang enak didengar dan relatif temponya sedang, lirik ini ya sebenarnya sahabat apa itu menggambarkan tentang bagaimana ya situasi yang dialami tentang seseorang yang itu tadi kehilangan arah saat memilih arah, ya kan? Hati-hati kalau memilih arah utara, jangan timbulnya ke barat. Iya, kehilangan harapan merupakan sesuatu yang fatal sekali. Tapi selagi kita masih hidup di dunia, kita masih bisa memperbaiki. Kalau kita sudah ada di liang lahat, arah hidup kita salah, matilah kau. Perbaikilah hidup kita, ya. Ya, yang jelas, yang pasti itu perbaikilah. Kalau yang ya, sudah tahu tentang sholat, perbaiki sholatmu, ya kan? Nah, karena sholat itu akan memperbaiki jiwa raga kita dan rohani kita juga. Oke, sekian aja. Masa panjang-panjang. Ini udah berapa menit nih? What can I do? Apa yang harus kulakukan? Salah satu dari Smoky Band yang kita persembahkan untuk sahabat GRJ siang hari ini di Golden Memory. Hari mau menyapa dulu sahabat kita di Penpets, ada Dewi Sagitarius yang sudah hadir. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Request lagu Cinta Hampa. Nah ini kalau cintanya hampa tiba-tiba tadinya ada isinya sekarang hampa, wah salah pilih nih ya. Nah tisamnya buat sahabat GRJ, selamat beraktivitas TKP Bang. Terima kasih Dewi Sagitarius juga bersalam atau kirim hashtag giveaway aplikasi Iblis, yaitu juga salah satu yang mendukung Golden Memory untuk film horor yang tayang nanti tanggal 15 ya. Oke, silakan kirim sebanyak-banyaknya hashtag giveaway aplikasi Iblis di fanpage GRJ ataupun IG GRJ. Selanjutnya Rusnia juga kirim hashtag giveaway aplikasi Iblis. Terima kasih. Masih dari Rusdia. Kemudian Udin Sedunia, siang ini di Golden Memory lagu yang dipilih Di Batas Kota. Oke siap Udin, dan salam buat Mama Apik, Acil Nur, Om Koko, Acil yang di Pinang Seribu, kemudian Ayulin dan Kakak Ros dari Udin. Rusnia kirim lagi hashtag giveaway aplikasi Iblis. Lanjut masih Rusnia. Masih Rusnia, terima kasih Rusnia, terima kasih. Dan berikutnya ada Aisyah Bunda Is. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marabuka. Bahari
request lagu Aku Ingin Cinta Yang Nyata, Betaria Sonata. Salamnya untuk semua aja yang lagi monit di GRJ. Makasih Bang Ari, wassalam. Makasih Bu Is di Lewak Hulu ya. Gimana Lewak Hulu hari ini? Apakah berkabut asap juga? Dewi kirim giveaway juga, snack giveaway aplikasi Iblis, dan sampai di situ dulu di fanpage GRJ. Oke, lanjut kita beralih ke WA GRJ 0822-5250-6700. Dan enggak nongol muhapian bang, muhaku tuh terlalu komersil, jadi kalau sering-sering muncul tena bubuannya enak ngeliat muhaku, enggak usah gini lah ya, simpan aja wajahku, aku tidak perlu mencari muka ya, aku simpan aja muka aku lah. Orang sekarang banyak yang mencari muka kan. Nah kalau aku gak perlu, aku simpan aja muhaku. Hanyar masuk komen Isni, sudah kenal. Dari Kodrat. Ya Drat, apa kabar siang hari ini? Dan ada siapa lagi berikutnya? Siang Golden Memory, Lina mau request Mengapa Harus Jumpa by Ratih Purwasih. Gitu ya. Salamnya buat semua. Bang Ari selamat tugas. Terima kasih. Ya, terima kasih Lina di Sutami, kemudian Karos. Susu kambing etawa bagi Pak. Assalamualaikum hadir. Atu Ari, Karos hadir si absen dulu di Radio GRJ. Sapain buat Bunda Luin, Mama Apit, Om Kodat, Depi, Bang Saipul, Koko. Salamnya selamat tugas satu hari. Dadah. Ya, terima kasih. Mau ke mana siang-siang garos panas-panas. Oke, dan berikutnya ada siapa lagi yang di WA? Assalamualaikum Bang Ari, Golden Memory, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mau request lagu judulnya Malioboro by Ratih Purwasih featuring Niki Ukur. Nah, Niki Ukur ini seingatku ini penyanyi dari Kalbar. Gak tahu masih panjang umurkah beliau nih ya. Oke, adakah? Ya nanti kita coba searching ya Bang. Semoga Bang Ari sehat selalu. Ya terima kasih dari Bu Sri. Kemudian ada Bu Ayulin. Nah, assalamualaikum Bang Ari, Golden Memory GRJ, dari Bunda Ayulin KM1 Luajanan Barito. Senin 5 Oktober 2026 bertepatan dengan HUT TNI ke-81 Bang Ari. Yap, siap. Hormat senjata. Itu pasti ya. Hormat kebesaran dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang hari ini berulang tahun. Nah, laki beliau ini masih tugas kah di mana, di perbatasan atau di mana nih Bu? Bersama rakyat TNI kuat, negara berdaulat. Ya, itu temanya HUT ABRI ke-81 tahun ini. Requestnya ikutan aja. Salamnya buat Bang Ori, Bang Nikmar, Mbak Dewi Sagitarius, Bang Aladin, Karos, Mbak Rina Aceh, Mama Pik, Mas Wahyu keduanya. Ya Mas Wahyu yang di GRJ ada itu tadi ya. Lagi apa itu? Lagi instalasi game ya itu. Wah, itu canggih tuh Mas Wahyu yang, kalau Mas Wahyu yang satunya di LBS nih enggak ada kabarnya, mudah-mudahan sehat selalu. Bunda Is, Bunda Nani, Bu Sri dan juga Bapak Selamat, Puja, DM Said dan semuanya yang di GRJ, salam kompak selalu. Buat Bang Ari terima kasih. Selamat bertugas, sehat, umur panjang, bahagia selalu. Semangat merdeka. Ya, terima kasih Bu Ayulin atas doanya. Dan kemudian siang Om Ari, ya siang. Lagunya Stinky, judulnya Mungkinkah? Kada mungkin. Om Ari ini ulun
mau WA pakai HP hanyar. Wah, lihat bang HP-nya, foto dulu nah di sini. Yang lawas mana? Barikan sama Omari aja sudah, ya. Ya, daripada kada digunakan ya. Iya kan lumayan buat ganjal lawang kah apa, atau kalau ada yang perlu ditawak pakai HP bakas kan gak ada apa-apa juga. Hah? Ya Malik ya. Nah, kirim sini. Dua kali singgah. Sekalinya kurangnya minggat. Nah, aku tuh kada minggat, aku tuh ya kada kemana-mana tapi ada di mana-mana. Nah itu kayak Puspita Raja Herbal juga. Ya buat Om Kodat, kenapa ikan cari aku? Anda mbari duit kah? Kalau mbari duit aja, kalau kada mbari kudu sakit. Dari Aisyah, Bunda Yulin, makasih sapaannya. Kenapa lagi Bang Kodrat? Kangen aja lihat muha bangku dah. Oh, kangen lihat muha aku ya. Wah, ya sudah kena. Oh, lihat ya aja itu yang sudah apa kemarin-kemarin tuh kan ada kalau nah di review aja lagi. Tuh ada tuh muha aku. Kada rata kalau muha aku. Nah, kalau muha aku rata bukahan bubuannya tuh lah. Oke, dan malam ini Malik, mudah-mudahan kita berdoa si Kodrat mudah-mudahan disuruh mamanya ke Tenggarong kah kemana kayak itu, jadinya kada nonton bola. Kalanya nonton bola, alamat kalah lagi nih dah Indonesia lah dah. Kita berdoa kalau mudah-mudahan Kodrat disuruh mamanya ke Tenggarong kah kemana kayak itu nah. Tadi anda kembali duit bang, tapi pian kada jua ah. Bual wara nyawa itu. Mudahan nyawa disuruh mama ke Tenggarong sana kah, ya kan, jadi kada nonton bola malam ini final. Iya-iyanya ikam nonton ah, malah kalah aja. Oh kenapa nih, senang aku pian pakai kaos merah kayak oh itu lain merah itu kaos oren itu wah jersey lain kaos bang, jersey setelah pah is nih katro juga sekalinya. Emang aku nih terkutuk kah? Memang ikam terkutuk deratai. Kalau ikam nonton timnas kalah tau lah. Ya kalau Malik, oi Malik, iya itu kan. Hendra, assalamualaikum Golden Memory GRJ, selamat siang Bang Ari, semoga sehat, diberi kesehatan si keluarga, amin. Bang, pengen lagu Kid Row yang by With Daba, lagunya buat pendengar GRJ semua ya bang. Buat Bang Ari makasih dan selamat bertugas. Dari Hendra di Suryanata 1. Ya Hendra terima kasih, mudah-mudahan timnas kita menang menghajar Thailand yang katanya singanya Asia. Wah, malam ini kita harus pasang strategi macannya Maung Bandung. Ya kalau oke. Dan selanjutnya siapa lagi nih? Udah habis. Mudahan kena malam di pemuda seluruh mati lampu. Ika mendoakan pemuda mati lampu. Ku doakan mudahan Kodrat mati pucuknya. Jadi kamu merasakan menderita kalau mati pucuk. Pucuk. Ah, mau kem nih. Ya deh, kita akan dengerin lagunya Dewi Yul aja ya. Dewi Yul aja Wila, cinta apa lo? Ciptaan Khalik. Dan ini di sini ada anunya nih apa? Video. Ya, videonya aku aja sudah nonton, kamu enggak usah lah. Tapi oke deh untuk sahabat GRJ semuanya. Iya. Yeah. Ya pucuk, ya pucuk ikam itu nah, mudahan mati ya menurut ini. Pucuk.
Oke deh, untuk nih aku sedih banget nih, cucuku lagi sakit lagi. Ya deh cucuku, Dede Metek cepat sehat ya. Dan semangat ya minum obatnya. Kemudian mamanya juga, nah mamanya sakit juga ini, dua-duanya tepar nih. Aduh. Ya dah, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kepulihan seperti sedia kala. Sahabat GRJ, yuk kita nikmati dulu ada lagunya dari si Dewi Yul, Cinta Hampa.

0: Aduh.
1: Apaan sih? Ditutup mulutnya.
0: Maaf. Habis gak enak banget. Perutku begah, kembung, terus nyeri di ulu hati.
1: Itu gejala mah. Jangan dianggap remeh tahu, bisa bahaya.
0: Ih. Terus aku harus gimana dong?
1: Oh.
2: Sendawa dan perut gembung. Perhatiin dong. Bisa jadi itu gejala mah. Cegah dengan susu kambing etawa Begipah. Penyakit mah merupakan suatu penyakit yang timbul akibat kelebihan asam lambung yang dapat mengakibatkan iritasi. Susu kambing etawa mengandung zat antasida alami dan mineral alkalin yang sangat berperan untuk menstabilkan kadar asam lambung kita. Hadir dengan 3 varian rasa, original, strawberry, dan coklat. Tunggu apa lagi? Asam lambung dan mah akan sembuh jika kalian rutin mengkonsumsinya. Yuk sebelum kehabisan, buruan di order di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kios Tubu Dalam, RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem atau ke call center 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74.
3: Sama kamu, Arya.
4: Setahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
5: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak tahu mah kalau Laras udah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
4: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.
6: You are listening 100% music.

0: Betaria Sonata Aku Cinta Yang Nyata, yang udah di request sama Aisyah Bunda Iis. Oke, terima kasih juga Udin dan Dewi Sagitarius. Oke, berikutnya Ari mau menyapa dulu untuk siapa ini yang udah dicuap-cuapin tadi ya di WA, ada lagunya siapa tadi? Hendra, Linda, juga Bu Ayulin, tapi Bu Ayulin lagunya ngikut aja, ada Bu Sri juga ya. Oke, ditunggu nanti masing-masing lagunya. Hari mau nyapa di Penpet, ada Dewi Sagitarius, makasih lagunya Bang. Oke, sama-sama Dewi Sagitarius. Dan gimana di daerah pemuda hari ini, panas ya? Mudah-mudahan hujan lagi. Ada Culan Kazama. Wah, ini kawal di Kalsel nih, mencungul juga. Nyalamin Udin, mauk katanya. Oh, emang Udin suka mauk. Oke, berikutnya Dayat. Assalamualaikum Bang Ari, apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga tetap diberikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki ya Bang Ari. Amin, amin. Ya, makasih Dayat. Allah tuh Maha Pemurah, aku diberi sehat dan diberi kelancaran gitu ya, untuk nemenin sahabat semua di GRJ. Nah, biar bisa tebar suara, iya, di 104,3 FM. Hadir Dayat di M Said. Satu, salamnya buat pencinta, pendengar, sahabat GRJ, dan di Golden Memory khususnya di mana aja berada. Selamat siang, selamat menjalankan rutinitas dan aktivitasnya siang ini, hari ini. Semoga semuanya sehat walafiat dan tetap semangat. Buat keluargaku, semoga selalu sehat juga. Buat Bang Ari, selamat bertugas, lagunya ikutan aja Bang. Oke, siap, makasih untuk Dayat. Lanjutnya dari Dewi, masih kirim hashtag giveaway aplikasi Iblis. Ada Mama Apik, assalamualaikum Golden Memory. Mama Apik di Cendana, lagunya Viva Forever. Salamnya buat semua sahabat GRJ aja. Bang Arima tugas, makasih. Ya, makasih Mama Apik. Dan kirim salam buat Udin Sedunia, makasih sapaannya. Din, sehat-sehat sekeluarga. Dari Udin, kirim salam balik buat Culan Kazama. Warik. Oh, wah, terlalunya pengikem kawal kita gagahnya kini, masa diwadahkan kayak itu. Din, Din, jangan talalu dinaiki. Kalau kena tebulik ke ikam. Iya. Oke, dan dari Udin itu tadi menyapa balik buat Culan ya. Oke, buat Culan sehat selalu tentunya bersama keluarga. Senang sekali bisa gabung di Golden Memories yang hari ini di Gembira Raya Jaya. Nah, Gembira Raya sekarang ini bisa didengarkan di mana-mana pokoknya. Di Kalsel kecil, di Kalbar, udah pokoknya sama habis se-Indonesia kawan dengari GRJ sudah kan. Ya, ya. Ada nih yang belum dari Bali, dari Jawa Timur, mana-mana dah. Dari Medan, dari Aceh belum ada nih lagi ya. Oke, mungkin belum ada waktu. Berikutnya dari WA, ada Bu Is katanya, makasih laguku Bang. Loakulu kabut asap jadi kayak mendung. Nah, ini kualitas udara kurang bagus, kurang sehat ya. Ya, kalau bisa ya enggak usah keluar rumah aja, dalam rumah aja. Dalam rumah gantung ke lampu, ya kan? Nah, lebih aman lagi tuh kalau gantung ke lampu. Nah, gantung ke lampu, kiau Mas Eko. Nah, ya kan, cucu suruh mamanya jagain. Sekolah diliburkan hari ini. Nah, ya bagus nih. Ini salah satu langkah yang tepat nih ya. Terpaksa sekolah di PJJ aja, pembelajaran jarak jauh. Karena kalau anak-anak sekolah juga harus ke sekolah, terus terpapar dengan udara asap kabut yang kurang sehat, ya pasti berdampak pada psikologis anak-anak kita, ya bisa sakit gitu ya. Nah, terutama sakit saluran pernapasan, batuk, kemudian ya juga bisa influenza nih. Info di Pemuda mulai turun hujan. Ah, gak ada percaya aku kalau kontrak baribu. Hitam tuh banyak, wah banyak ngarut. Kecuali Dewi yang ngirim, nah itu bujur. Kalau hitam gak ada percaya aku. Kalau menang di final Indonesia, mengolah sejarah jadi juara pertama kali di FIFA Asian Club Om. Oh iya, betul sekali. Wah, itu karena selama ini ketemu Thailand, Indonesia selalu kalah. Itu gara-gara Om Kodrat nonton. Coba kalau malam ini menang, Om Kodrat kada nonton, pasti Indonesia menang ya. Oke, aku sapa dulu. Aduh, terlambat, maaf ya. Yang udah mau menyapa online 7676119, silakan diulang lagi, dial lagi. Dan tahu kenapa kah? Ya nih, kalau nonton harian tuh nonton apa? Borneo FC juga kalah, nonton di TV aja tuh Kodrat kapok. Memang engkau terkutuk. Aduh, pokoknya Ikam doakan listrik mati di Pemuda, aku doakan mati pucuk, pucuk mati pucuk Ikam. Biar nangis pokoknya neneknya Aska. Oke, dari siapa lagi yang berikutnya? Oh iya, ini ada dah. Selamat siang Golden Memory bersama Begi Pak Susu Kambing.
1: Bunda Nani, banyak seribu Pak Ari.
0: Alhamdulillah Bunda Nani. Ini tekaju bekemet pian. Tekaju tulen nah heh.
1: Emang aku nih enggak ngono.
0: Kadang-kadang ganggu, orang lagi siaran memang nerima online enggak ada apa-apa.
1: Ulang minta lagu anu nih, anu Kamelita Picture World kawala.
0: Oh bisa, nah ini kalau hari ini bisa itu lagunya Bu Nani Picture World ya. Oke,
1: Kamelita.
0: Kayak itu kalau lagu ini ya.
1: Lu mirip-mirip nih.
0: Silakan lanjut Bu.
1: Sama Bunda, Bunda Aisyah Iis, Bunda Ayuin, makasih kirimannya. Bunda Dewi Balikpapan, Bunda Sri Makroman, Akil Nur, Devi ya. Sayang, Rina Aceh, Dewi Sagitarius, Dede Metek, mudahan sembuh, kakak sembuh.
0: Iya nih, itu memang cuaca kurang bagus nih, makasih.
1: Makasih pulang yang ini, mengaji ini.
0: Oke, makasih Bu Nani doanya.
1: Nani doakan ini.
0: Iya.
1: Buatan terus Bunda Nurul, Cinta Dian, Bunda Rusmiati, Ica Tenggarong, salam kompak persahabatan dari Bunda Nani di Pinang Seribu. Buat Bang Ari, makasih banyak, udah murah rezekinya, assalamualaikum, ditunggu lagunya.
0: Siap, makasih untuk Bu Nani yang ada di Pinang Seribu, lagunya Peter Wood, Kamelita. Oke. Mudah-mudahan lagunya ada lah. Oke. Okay. Berikutnya yang online di 767619 masih ada. Halo. Belum ada. Oke, okay, kalau belum ada dari nah, hujanlah hujan di Pemuda. Kadang adanya hujan bang lagi. Oke, dari Dewi, wah kakak sabarlah Bang Kodrat. Nah, dis gerimis di sini Bang. Nah, kalau gerimis itu bujur tuh. Dewi Barinfo. Selamat siang Golden Memory.
2: Selamat siang Golden Memory.
0: Iya, dengan Pak siapa nih Pak?
2: Dengan Pak Tata ini di 10. Ini.
0: Pak Tata di 10. Iya. Gimana hari ini Pak Tata, sudah ada tanda-tanda akan hujan?
2: Kemarin sudah ada hujan kemarin itu.
0: Oh iya, ada hujan sebentar aja ya.
2: Ya sebentar aja, cuma sekarang ini kabutnya agak tebel ini.
0: No, sama nih Samarinda juga kabut asapnya tebel banget nih.
2: Iya.
0: Oke, lagu apa yang dipilih siang ini Pak Tata menemani suasana santai istirahat?
2: Saya mau dengarkan lagunya Tembang Manca Lama ini.
0: Apa judulnya?
2: Gimme higher.
0: Oke, dari ABBA ya, grup dari Swedia. Oke. Dan mau salam siapa dulu, silakan Pak Tata.
2: Ya, salam-salamnya untuk yang barusan masuk tadi Bunda Nani tadi ya.
0: Iya, di Pinang Seribu.
2: Yang di Pinang Seribu ya. Salam kenal, salam persahabatan aja dari saya ya. Juga buat Bunda Ayulin ya yang ada di kilometer 1 Luajanan tepatnya di Barito ya. Salam persahabatan juga. Mas Selamat yang ada di Anang Hasim ya.
0: Iya, betul.
2: Mudah-mudahan sehat selalu. Juga yang sering disebutkan Mas Ari, si Rama, Malik, Kodrat, Udin Sedunia ya.
0: Iya, semua
2: kompak dan salam persahabatan dari saya ya.
0: Yep.
2: Cucunya Mas Ari tidak lupa juga ya. Dede Metek ya.
0: Iya, terima kasih Pak Tata.
2: Cepat sembuh ya dari sakitnya ya.
0: Oke, makasih.
2: Oke, Mas Ari, terima kasih atas waktunya ya.
0: Oke, ditunggu nanti bersama BBA Gimme. Siap.
2: Oke, Mas Ari, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Mas Arinya selalu sehat.
0: Amin.
2: Ya. Oke Mas Ari, sekali lagi terima kasih dan selamat siang.
0: Ya, selamat siang Pak Tata di Sebulu, udah sempat gabung di Golden Memory siang hari inilah. Dan ada lagi? Oh, masih ada kayaknya nih. Selamat siang, halo.
3: Selamat siang.
0: Iya, dengan Mister. Dengan Mister siapa ini?
3: Ini dengan Ari.
0: Oh, Mr. Ari di Juanda. Oke, Mr. Ari mau request lagu apa?
3: Lagunya Krise.
0: Lagunya Krise. Judulnya?
3: Aku Cinta Dia.
0: Aku Cinta Dia. Oke, siap ya. Ditunggu lagunya. Mau sapain siapa?
3: Salamnya buat semuanya.
0: Ya. Buat semua, oke. Ya dah. Gak salam spesial buat Om Kodrat, kah, misalnya gitu. Ini siapa yang menang nanti? Malam nih, menurut Ari prediksinya timnas Indonesia ketemu Thailand.
3: Ya.
0: Siapa yang menang?
3: Thailand.
0: Wah, ya. Wah, ini prediksinya Thailand. Kamu ikut Thailand ya?
3: Ya.
0: Tapi apapun ya, itulah prediksinya dari Ari ya. Kalau memang jujur, Ari prediksinya Thailand, artinya Kodrat nonton. Nah itu. Iya lo. Nah, iya dah, makasih buat Ari di Juanda. Oke, sudah ada 3 rekan kita yang nelpon ke 767619. Oke, lanjut lagi. Ada siapa nih? Ampih dah hujannya. Oh iyalah, setumpat aja. Sama di Pemuda juga kabut parah banget. Sampai-sampai Dinda aja kada kelihatan di Pemuda 3. Memang aja jauh pang jakanya behigaan rumah ya kelihatan naon kada behigaan. Oke lah, untuk sahabat semuanya terima kasih ya untuk kebersamaannya siang hari ini dan lagu-lagu yang udah kita playlist. Wah, ini aku lama juga kada dengar lagunya Victor Wood, ini penyanyi asal Filipin. Nah, Filipin ini hebat juga sekarang sepak bolanya nih ya. Wah, enggak disangka-sangka karena FIFA yang menggelar AFF ini, jadi pemain-pemain nasional mereka yang ada di klub, nah di luar-luar itu bisa balik ke kandang mendukung tim nasnya di masing-masing negara. Kalau kena ada FIFA-nya, kada bulikan mereka. Oke, okay. Kamelita, Victor Wood, wih, siap ini sudah untuk menghibur sahabat GRJ semuanya, terutama Bu Nani yang ada di Pinang Seribu. Nah, berani silahkan pian simak lagunya ya, jangan guring pian lah.

0: Mbak, mbak, mbak. Coba sini. Lihat kulitnya dia. Sehat banget ya. Ih, pasti perawatannya mahal.
1: Wow.
2: Jelas lah, sehat begitu. Mana glowing lagi? Insecure enggak sih kalau deket-deket dia? Berapa duit perawatan sampai kinclong begitu?
1: Dih, asik bener gibahin orang. Gak baik loh ngegibahin orang, apalagi punya prasangka buruk.
3: Hey!
0: Siapa sih Mbak yang ngegibah? Tuh, coba Mbak lihat kulitnya dia. Glowing banget kan? Perawatannya mahal itu.
1: Yah, ketinggalan cerita nih. Kulit dia bisa sehat itu tuh karena minum susu kambing atau Bigiva.
4: Tahukah kamu sahabat? Susu kambing tidak hanya berkhasiat untuk mengobati dan mencegah penyakit. Susu kambing juga bermanfaat untuk mengatasi beragam masalah kulit wajah seperti menghaluskan, melembutkan, dan menutrisi kulit. Kandungan asam laktat pada susu kambing juga mampu membuat kulit menjadi terhidrasi. Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh akan optimal disalurkan ke seluruh tubuh sampai pada jaringan kulit yang halus. Nah, pastinya kulit akan nampak sehat dan terlihat cerah. Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call center 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494 atau ke Kes Tuhun Dalam RT14 nomor 32B Ruko Ramagem.
5: Duduk, ntar lagi. Iya.
1: Wih, canggih. PS baru.
0: Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
5: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
5: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana?
0: Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal.
1: PS4, bro.
5: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
4: Rama Game Station. Surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game.

0: melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS, merentalkan PS2 sampai PS4, dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT14, nomor 32B Ruko Ramagem. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
1: Ya. Aduh. Janggi. Aku belum selesai main.
2: You are listening 100% music.

Di PS1, wah, komposisi musiknya memang seperti itu yang di request. Jadi jiwa seseorang itu dari lagunya udah bisa kebaca, ya kan? Nah, itu dari jiwa musiknya Kid Rock. Jadi ada komposisi musik yang nge-rap, nge-rock, hip-hop juga. Yang mana lagu ini tadi judulnya Bawit Daba. Rilisnya sekitar tahun 1999 ya, dari album Devil Without Cause. Namanya ya udah Devil Without a Cause, yang rilis pada Agustus 1998. Oke, Hendra, terima kasih. Sebelumnya Lina tadi ada lagunya Mengapa Harus Jumpa dari Ratih Purwasi, lagu dari Sam Deloitte kalau nggak salah tadi ya. Dan di awal tadi ada lagunya Bu Nani di Pinang Seribu. Sebenarnya mau tampilin Victor Wood-nya, cuma kondisi rekamannya kurang bagus kayaknya. Daripada nanti kecewa, kita ambilkan cover versionnya aja Victor Wood dengan lagunya Victor Wood, Kamelita. Oke, terima kasih udah pada gabung di Golden Memory siang hari ini. Oke, dan untuk sahabat GRJ yang udah request tadi di Bandpage, ada siapa aja nih ya yang belum kebagian. Nah, lagunya kita mau playlistkan tadi, kalau nggak salah ada Mama Apik. Ya, Mama Apik lagunya Golden Memories yang hari ini. Tadi kalau nggak salah dari Spice Girl ya, Pipa Forever. Oke, ditunggu ya Pipa Forever-nya. Tapi sebelumnya ada lagunya yang di request Pak Tata di 10 dari ABBA, Gimme Gimme Gimme. Ya, asik deh. Lagunya juga semark nih ya. Oke, dan berikutnya Udin tadi udah Din ya, lagunya yang di batas kota bersama Tommy J. Pisa. Dayat lagunya ngikut aja kan. Oke, terima kasih sahabat. Dan kita akan segera aja, karena durasinya takut nanti gak cukup untuk lagu-lagu yang lain dari sahabat yang udah request. Tapi untuk siang hari ini, jangan lupa yang pengen dapatin giveaway dari hashtag tiket gratis ya, ya hashtag aplikasi iblis. Jangan lupa wajib follow akun Instagram @gembiraraijaya dan FB fanpage @radiogembiraraijaya. Kemudian komen sebanyaknya di semua program siaran GRJ, fanpage atau WA dengan format ketik hashtag giveaway aplikasi iblis, dan mention atau tag atau tandai 3 orang teman kalian di status live FB fanpage GRJ. Akun FB dan nomor WA harus aktif karena panitia atau admin akan menghubungi melalui DM atau Messenger. Nah, periode giveaway ini di Radio Gembira Raya Jaya mulai tanggal 1 sampai dengan 14 Oktober 2026. Akan ada 6 tiket untuk 3 pemenang, dan nontonnya tanggal 15 Oktober 2026 di bioskop di kota Samarinda. Ya, gak mungkin lah di kota lain, ya kan? Repotin aja. Oke, Pak Tata sudah siap bersama ABBA. Ini dia lagunya.

0: kista merupakan tumpulan darah yang berbentuk seperti buah bertangkai. Pada dasarnya, kista dapat tumbuh di bagian tubuh manapun, seperti di paru-paru, usus, kulit, otak, dan tidak terkecuali pada indung telur atau ovarium. Kista pada ovarium ditenggarai menjadi kasus kista terbanyak. Kista ovarium adalah kantong berisi cairan yang terbentuk di dalam ovarium. Tiap wanita memiliki dua indung telur atau ovarium. Satu di bagian kanan dan satu lagi di kiri rahim. Ovarium sendiri memiliki fungsi untuk menghasilkan sel telur tiap bulannya, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron.
1: Saya Yani, penderita kista. Dengan diberikannya resep air kelapa gading selama 1 bulan, ternyata dapat menyembuhkan penyakit kista. Selama ini saya menderita selama 4 tahun. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Hasan Sabila Puspita Raja Herbal telah menemukan resep untuk kanker, tumor, kista, amandel, prostat, kelenjar getah bening yang bernama Brico. Saran saya kepada sedulur-sedulur, jika menderita sakit kanker tumor, kista, obatnya adalah Brico yang diproduksi oleh Puspita Raja Herbal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Fan Hasan Sabila, jika kita menderita kista, mium, tumor, kanker mata, prostat, kelenjar getah bening, maka kita membutuhkan senyawa-senyawa alkaloid terpenoid. Itu adalah salah satu senyawa yang mampu membunuh sel yang hidup di dalam darah. Kenapa bisa tumbuhnya sel? Banyak sekali faktornya. Salah satu adalah tingkat bakteri yang berlebihan di dalam darah. Yang kedua adalah karena virus dan pecandu obat narkoba. Hal ini tidak bisa kita atasi, belum yang kita terganggu dengan radikal bebas. Apakah radikal bebas? Yaitu senyawa-senyawa yang beredar bersama udara. Itu adalah radikal bebas yang tidak mampu kita untuk menghindar. Saudaraku, kalau kita terkena kanker tumor kista, maka solusinya adalah bunuh kanker itu, bunuh tumor itu dan kista dengan senyawa-senyawa seperti saya sebutkan di atas. Ternyata senyawa itu ada tumbuh-tumbuhan yang sudah tersedia, tinggal dikonsumsi, dan itu bisa menyembuhkan bagi penderita. Seperti Ibu Yani tadi, menggunakan degan kelapa gading, airnya diminum setiap pagi, ternyata bisa membunuh dan membersihkan kista. Kenapa kista bisa sembuh? Kista karena

0: adalah penyakit menstruasi yang tidak terkendali, tidak terukur, dan durasi menstruasinya tidak dapat kita tentukan. Kadang muncul menstruasi sebulan dua kali, kadang tiga bulan sekali. Ini bahaya terjadinya kista. Mengatasinya dengan kelapa gading. Minum airnya setiap pagi selama satu bulan. Pusing untuk mengatasi kanker dan tumor? Puspita Raja bersama timnya telah meneliti. Keluarlah produknya yang bernama Biko. Ini adalah spesial mengatasi kanker, tumor, kista, kelenjar getah bening, dan benjolan-benjolan yang muncul pada tubuh kita. Itu saran saya, sahabat pendengar Hasan Sabila, fan Hasan Sabila. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: You are listening 100% Music

Sahabat GRJ, Spice Girl memberikan kesejukan dengan alunan lagunya Viva Forever. Oke, untuk Mama Fik yang udah request, semoga bisa teguring nih. Ini sebelumnya tadi ada sahabat-sahabat kita yang udah request juga, ada Niki Ukur dan Rati Purwasi. Kemudian ada ABBA dengan Gimme Gimme. Ya, semoga yang bisa terpenuhkan request lagunya di GRJ tentunya, di rancang acara kita yang selalu hadir setiap hari, yakni Golden Memory. Ya, itulah memori emas Anda sudah hadir di ruang dengarnya masing-masing. Oke, terima kasih. Untuk kali ini ada yang protes nih, kasarnya bang kalau baca aplikasi iblis gitu ya. Ya kan memang tulisannya gitu, masa aku kasar? Itu bukan kasar. Nah, itulah yang namanya bahasa tutur, bahasa dengan artikulasi. Nah, itu artikulasi dengan interpretasi yang berbeda. Ini orang-orang teater aja yang ngerti, ya kan? Orang teater, orang radio yang memang, ya misalnya gini ya, aku beri contoh Iis. Nah, Iis misalnya datang ke rumahku, terus aku menyuguhkan ada jambu. Nah, itu kebetulan jambu itu jambu apa ya? Jambu monyet gitu ya. Nah, Iis, silahkan dimakan jambunya monyet. Nah, kan gitu kan? Nah, itu beda kalau akunya, Mbak Iis, silahkan makan jambu monyet. Nah, biasa aja kan? Tapi kalau Mbak Iis, silahkan makan jambu monyet. Nah, itu monyetnya kan? Nah, itu contoh, ya kan? Iya, kamu protes gak bisa kasih contoh susah juga. Itulah artikulasi yang kadang kalau diukarakan itu di radio atau apa gitu ya, diucapkan tuh bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda bagi yang mendengar. Apalagi orang yang kalau yang dengar tertulian atau kupingnya lagi banyak kotor, wah itu bisa salah paham nanti. Silakan makan jambu monyet. Nah. Oke, makasih ya untuk Aisyah, Bunda Is, Aisyah gitu aja gini, gak usah Aisyah ngalis karena basah di sini. Rama Om, lagunya Jamrut Matamu. Mana ada lagunya Jamrut di matamu, yang judul tuh di matamu. Dia ada pelangi di matamu. Itu jangan. Ini ada pelangi di matamu. Itu beda lagi ya. Nah, sama itu contoh ya. Kalau ada timbil di matamu itu beda, kasar banget itu ya. Oke, Rama, nanti dengan Jamrut yang pelangi di matamu ya. Cocok ya? Salah yang ada pelangi di matamu ya, itu nah cocok itu ya. Ah, enggak usah aku enggak nyanyi ya. Ah, rusak jadi. Oke, sahabat, aku mau kasih informasi dulu. Nah, hari ini ada yang mati lampu enggak ya? Noh. Ntar tanggal 5 Oktober jam 12 sampai jam 4 sore. Nah, ini ada yang mati sehubungan dengan adanya gangguan pada sejumlah pembangkit yang berdampak pada pembagian wilayah kerja PLN Unit Layanan Pelanggan Samarinda Kota. Maka akan dilakukan penghentian sementara aliran listrik pada tanggal 5 Oktober. Nah, jadi ada yang mati nih ya, tanggal 5 jam 12 sampai jam 4. Wilayah yang terdampak di Jalan Roy Rayu, Jalan K.H. Dewantara, Jalan Penajam, Jalan Barong Tongkok, Jalan Longapari, Jalan Pasir Balengkong, Jalan Muara Muntai, Jalan Muara Pahu, Jalan Kuaro, Jalan Gunung Tabur, Jalan Tanah Grogot, dan Muara Kaman. Berikutnya Jalan Muara Pahu, ya Kuaro, udah tadi Muara Kaman, Jalan Kerayan sebagian.
Sambaliung dan Jalan Gelatik dan sekitarnya. Itu komplek Unmul ya. Oke, komplek burung-burung juga. Jalan PM Nur di Perjuangan, Jalan Tapak Binuang, Jalan Pramuka, Perum PSI, Perum Tapian, Perum Bumi Sempaja dan sekitarnya. Jalan Letjen Suprapto, sebagian Jalan Ramania, Jalan Kemang, Jalan Sawo, dan ya ada beberapa jalan lagi yang akan terdampak pemadaman ya untuk hari ini 5 Oktober 2026. Oke, okay. Mudah-mudahan cepat tepat waktu, tidak molor ya di Kes Tubun Dalam tadi udah ya padam ya sebentaran. Wah, kalau enggak aku nggak bisa siaran tadi itu. Ya deh, terima kasih infonya. Mudah-mudahan bisa disimak. Kemudian siapa lagi ini yang ada di fanpage GRJ? Oke, aku mau sapa dulu. Biasanya, oh Hendra ya. Makasih Bang Ari, dah lagunya diplaykan Hendra di Suryanata. Oke, terima kasih Hendra. Kemudian siapa lagi berikutnya? Oh iya iya iya iya iya. Iya ya. Ya, kita. Oke deh, sahabat, kali ini siapa lagi yang belum lagunya kebagian? Oke. Ari di Juanda. Nah, Ari sudah sabar nunggu ya. Terima kasih Ari. Dan mudah-mudahan bersama Krisa Aku Cinta Dia akan segera meluncur. Kemudian nanti lagu yang lainnya Om Ari lawas kada nyambat bekantan tapi monyet. Oh ya, bekantan itu kan hidungnya mancung ya kalau, nah kalau monyet hidungnya pesek, buntutnya panjang itu. Ikam senang mana, senang monyet apa senang bekantan? Nah kalau bekantan itu oke deh. Dari wah mana nih Iis nih, habis protes hilangnya dangarina. Silahkan makan jambu monyet. Hampirnya udah protes. Kalah lagi boys. Omari makin diusik makin berisik cernya. Iya tahu banner sudah. Penyangat tuh nah. Senang banner diudak. Kalau warik tadi Omari. Oh kalau warik. Oh warik. Warik itu kan sejenis monyet juga, ya, ya kan spesiesnya. Nah itu kan menurut teorinya Darwin kita ini termasuk keturunannya nenek moyangnya monyet. Cuma karena missing link teorinya itu jadi tidak bisa, teorinya terbantahkan. Tetap juga berdasarkan Adam dan Hawa itu sudah yang bujur. Tidak ada lagi sudah. Kitabnya Ginjo sudah menjelaskan ya kalau. Nah, cuma kalau Adam-Adam yang lain itu lain sudah Adamnya itu. Ya lain ngarannya aja orangnya kada seperti itu. Maaflah yang ngarannya Adam. Oke, untuk Ari di Juanda, Ri, nih Ri, lagunya Ri, silakan Ri disimak Ri ya.

0: Friend Hasan Sabim selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo Fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silakan buat sendiri. Yaitu ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil

0: Kit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabilah yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Duduk, ntar lagi.
5: Wih, canggih, PS baru.
6: Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
5: Hehehe, sorry.
6: Wih, canggih, PS baru, beli ya?
5: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, Beb.
6: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal.
5: PS4, bro. Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
7: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
5: Aduh, aku belum selesai main.
8: You are listening 100% music.

RJ Jamrut sudah menemani kita di siang hari ini dari requestnya Rama ala kadarnya. Oke Rama, pelangi di matamu yang sudah kupersembahkan untukmu. Nah itu ya, intonasinya beda kan? Pelangi di matamu dengan pelangi di matamu. Itu sama tadi aplikasi iblis ya, gitu ya. Oke, untuk sahabat semuanya, kita cuma bercanda aja, jangan diambil hati, nanti sakit hati susah ya, kena gangguan liver zaman gini, aduh, listrik sering mati, banyu mati ya kan, kemarau lagi, ah tambah sengsara di hidupnya. Oke, untuk sahabat, kita akan segera akhiri kebersamaan Golden Memories yang hari ini di edisi hari Senin 5 Oktober 2026 bertepatan dengan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ke-81. Dirgahayu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Oke. Ya, terima kasih.

0: bersama Pesita Raja Herbal mengucapkan terima kasih atas segala atensinya. Oh ya, ini tadi siapa ini? Aduh, aku Alpa 28. Assalamualaikum Bang Ari, lagunya Cinta Putih Club Project. Makasih Bang Ari, ditunggu lagunya. Salam gagah dibuat dalam karung. Iya dah, terima kasih Ika. Bye Om Ari. Ya, terima kasih juga untuk Malik Ros. Waduh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya dah, karena kemana Kak Ros? Oh iya, yeah. Terima kasih ya semuanya. Bentar lagi kemandang aja nih. Ini lagunya Alpa 28, Katon Cinta Putihnya. Aku diskon nanti kalau ada cukup ya. Gak apa-apa kalau ya, biasa kan kita belanja diskon. Request lagu juga bisa dapat diskon di GRJ. Gitu loh. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari studio siaran radio Anda.
0: Umpat juga penyiarnya nih.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat asar untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bella Nova. Jangan lupa dengeri album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya. 104,3 FM, radionya orang Samarinda.
1: Radio Gembira Raya, radionya orang Samarinda.

0: Minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagres.
1: Puspita
0: Raja Herba.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herba.
3: Puspita Raja Herba. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-247494 0812-56-247494.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: You are listening 100% Music Station.
6: Gembira Raya Jaya.
7: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
8: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3. Langkah ke acara selanjutnya. Goyang Dangdut hanya di 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

dimanapun berada. Salam jumpa lagi di Goyang Dangdut. Kita bersama lagi di edisi sore hari ini, Senin 5 Oktober 2026, bersamaan dengan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ke-81, Dirgahayu ABRI Republik Indonesia. Oke, sudah ada tembang yang menyemangati kebersamaan kita, Cinta Membawa Bahagia. Semoga cinta Anda semuanya membawa kebahagiaan dan tidak sebaliknya, ya kan? Karena cinta itu adalah anugerah, sesuatu yang tidak nampak, abstrak, tapi nyata dirasakan oleh insan-insan yang hidup. Kalau yang mati ya udah gak bisa ngerasain lagi, ya kan? Nah, maka bersyukurlah sampai hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat bernapas, gak harus pakai selang, ya kan? Nah, itu luar biasa anugerah dari Sang Maha Kuasa. Kita syukuri, dan kalaupun ada sakit-sakit itu ya biasa aja lah ya. Namanya kita manusia itu hidup, pasti ada yang sakit, ada yang sedih, ada yang susah, dan sebaliknya ada juga yang bahagia. Gak mungkin juga bahagia terus hidupnya kan? Nah, karena itulah dinamika kehidupan. Yang pasti kita jangan lupa pada saat susah, pada saat sedih, pada saat gembira, sama Sang Maha Pencipta yang telah memberi hidup kita. Ya kok, yang minjemin roh nih, nih rohnya kupinjemin. Kalau rohnya diambil, ayo, udah, lepek-lepek. Jadi sesuatu di dunia ini gak ada yang bisa kita miliki, ya kan? Gak ada yang kita miliki, satu pun gak ada yang kita miliki. Semua itu apa? Pinjaman aja. Harta pinjaman, anak pinjaman, ya kekasih dipinjemin juga. Coba kalau udah diambil rohnya, cep, cabut. Mau apa lagi sudah? Gak bisa apa-apa, tinggal nangis aja mewek kita. Au, ya tuh. Nangis, sedih. Oke deh sahabat semuanya, Ari gak mau sahabat semuanya pada sedih. Kalaupun saat ini lagi sakit, semoga cepat disembuhkan, dipulihkan oleh Yang Maha Kuasa. Mohonlah kepadanya, dan Ari juga mendoakan ya, terutama bagi yang ada di rumah-rumah sakit. Ya ini semuanya rumah sakit, apa aja deh pokoknya, pemerintah maupun swasta. Doanya cuma satu nih ya, pengen sehat. Tapi kalau orang berdoa di rumah ibadah, entah itu di masjid, di gereja, doanya macam-macam, pengen kaya, pengen sukses, pengen punya jabatan. Coba kalau sakit doanya satu aja, pengen sehat. Lakas mulik rumah ngumpul sama keluarga. Oke deh sahabat, untuk yang udah gabung lagi di Bandpad GRJ, terima kasih ya. Nah, ketemu lagi sama yang namanya Aisyah, Bunda Is. Nah, sekali aja lah, karena jangan ulang bolang balik karena muncrat terus aku nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Bang Ari, ya sore. Orang luaku lu hadir lagi, request lagu Cintaku Luar Biasa. Makasih Bang, siap. Cinta Luar Biasa ini siapa, bagus nih, Ajeng kah? Ajeng aja lah. Oke, siap. Kemudian Udin Sedunia juga hadir di Bandpad GRJ. Romai Rama, Bimbang. Nah, kenapa jadi bimbang? Kamu hidup tuh jangan bimbang. Bimbang itu yang menciptakan manusia. Bimbang itu adalah iblis, tau lah. Kam, iblis itu pintarnya, malah manusia bimbang. Karena kalau sudah bimbang, jadi nyalah-nyalah kelakuan tuh. Ya, jangan dikembangkan lah rasa bimbang, kada bagus. Salam buat semuanya aja dari Udin Sedunia. Kemudian Om Ari, ada Sandi Wanyong. Apa kabar Sandi, selamat sore. Wah, ikam wah ini tambah lama kajak kulihat dari sini. Bah, cocok susunya nih lah. Ah ya, ikam minum susu apa? Susu bagi bakah? Lain Om,

Nah ya, assalamualaikum Bang Ari, apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga tetap diberikan kesehatan panjang umur dan murah rezeki ya Bang Ari. Amin amin amin. Hadir Bang Dayat di M Said. Satu salamnya buat pencinta, pendengar, sahabat Pen Radio GRJ, goyang dangdut di mana saja berada. Selamat sore. Kemudian juga ucapan selamat menjalankan rutinitas dan aktivitas pada sore hari ini. Semoga semuanya sehat walafiat dan tetap semangat. Buat keluargaku, semoga sehat selalu. Buat Bang Ari juga selamat. Selamat apa? Selamat. Selamat ya dah. Ya, penting tuh selamat. Hidup tuh yang dicari tuh selamat, sehat, selamat, panjang umur tuh ya kan? Lagunya Japin Melayu dari Lesti. Oke, siap untuk Dayat. Kemudian kecup jauh gasan pian om. Wah.

Ika masih ada teh lalatnya kesan. Waduh, di biara teh lalat tuh sana ngalih orang laki-laki ada teh lalat kayak James Bond kan. Aduh, bintang film James Bond gua. Teh lalatnya si Simon Temple itu yang siapa bintang ngarannya Roger Moore. Nah, itu film James Bond. Beh, gagah Ika masih sana lah. Wih. Sudah berapa? Alon anak 3 lah. Wih, alhamdulillah. Tambah lagi produksi lancar. Request lagu sendiri saja. Hah? Sendiri saja Nike. Nike. Kok ada Nike Nurjana? Jangan ngada-ngada Ikam Sanla. Oh, susu gantung kemari. Iya, sip, sip, emang. Yang pakai pentil itu kok. Nah. Iya, sip lah Sanla. Mudah-mudahan Ikam tetap sehat, semangat. Sama cocok susunya. Aku gini di sini minum susu Begi Pak, cocok ya kan? Ku ikat, ku gantung. Kau sama Rama juga. Bah, kalau Rama lain lagi nya. Biar aja Ikam minum kopinya. Kan aku minum susunya. Kayak itunya kalau Rama ya. Ikam kalah kajian sudah.

jauh nih Wanti di Kalsel, mau request lagunya Mutiara Hidupku. Salamnya buat semua aja. Salam kompak persahabatan buat Bang Ari, sehat selalu dan selamat tugas. Terima kasih kayak Pak di Kalsel di Mutia apa nih? Lagunya Mutiara Hidupku. Ini daerah Amuntai lah. Iya. Sudah hujan juga kan di sana? Masih basah lah.

Bang, carikan aja lah pokoknya yang bisa gasan heboh. Ya karena banyak kok ini lagu tuh macam-macam, mulai yang sempraka sampai yang gak ada sempraka ada.

karena bahaya tuh bisa di ban karena Rama sampai wayah ini masih aja. Oh ada kan banking lagi. Aku terdapat Rama berapa kali lama kue ini awak sterek tuh. Si ototnya tuh, ada orang ototnya tuh kan kalau otot kanan itu di atasnya ke bawah. Tahu kenapa kayak betulah ototnya tuh? Kalau nyetangannya kayak Popeye itu turun. Aduh, si nengah yang belamak kue ini. Tapi cocoknya, artinya inya maharagu bininya dengan baik, dengan penuh kasih sayang ya. Kalau bininya kurus, bangking lah itu bini kada terpelihara dengan baik tuh ngarannya lah Sandi. Kalau bini kan bang, oh bini kan boleh pasti jumbo sudah pasti kan. Ih, bagus perawatannya. Nah astagfirullah bang nih ada-ada aja lah. Iya kayak itu bang nih menciaran tuh pindah bujur aja bu pander. Ah, orang yang dangarigin koler tau lali naik. Pokoknya kita bercandaan aja. Mudah-mudahan dengan canda itu kadang membawa derita bagi sahabat GRJ semua lah. Baik-baik aja gitu. Kayak itulah. Makanya kawalan bahari-bahari itu masih setia aja dangari. Soalnya aku kadang menyakiti. Ya kalau nah seru dari tadi siang Lina dangari. Iyalah, pokoknya GRJ itu ikam dangari aja pokoknya. Iya.

apa nih, Martapura. Oh, daerah Martapura. Ya, wah ini kotanya Intan ini, banyak ikan bisi Intan. Bekadut kayak ini. Kadut kan di mana? Cuacanya panas cetar membahenol. Ih, salah membahana maksudnya gitu. Nah, bisa juga wanti ini sekalinya.

Tapi kurang masa dari jam 1 haja. Jika dari besokan enggak, bah, ikam kalau aku siaran sampai dari besokan sampai sore, burunlah ikam melihat aku bimpus kena. Eh, jangan juga. Kena bibirku tegelewek, nah, bepandik aku sebeliukan habisam. Sedang aja gin lah, jam 1 sampai jam 3. Nah, jam 3 sampai jam sudah tuh 4 jam ikam lupa dari sini. Mana itu kalau aku misalnya dalam seminar tuh lah, aku bepender 4 jam itu, weh, hotel ditanggung, PP pesawat ditanggung, wah, bulik, beuh, dapat TF, nah, kada mau aku dapat amplop, kan bang amplopnya kosong. Oke, kemudian Dewi Sagita request lagu Hayalanku Pita Alpia TKW bang, siap. Nah, dan hashtag giveaway aplikasi iblis dari Dewi Sagittarius. Oke, terima kasih. Siapa lagi berikutnya? Nyong Sandi kadang ngirim aplikasi iblis kah? Oh. Iblisnya sudah takutan sama nyong. Pander taruh lah kasih laguku. Ah. Is unu sumat.

0: yang penting isinya bang. Enggak, isinya gini karena penting, isinya sedikit. Kalau TF itu nah sudah Kamis TF sekian, nah oh digitnya banyak tuh, digitnya ada nolnya sampai 6 biji aja. Wah, aku pernah 1 jam aku berbandar di apa sebuah seminar telegram 1,5 juta tuh dapat sudah. Bah, nyaman pandir
1: terlalu dalam.
0: Cuma kalau di radio kan bisa disamakan itu ya kan. Nah, okelah sahabat GRJ, daripada kita berkesah, kena lagi kita lanjutin. Kita dengarkan dulu lagunya Ajeng Febria, Cinta Luar Biasa. Kesan cucuku yang masih mudah-mudahan sudah nyaman bodinya lah. Nah, lekas baiklah, Dede Metek sehat, mamanya juga sehat, dan kena kayak sambur lah. Nah.

0: saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya, ya, untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Aku kangen sama kamu, Arya.
7: Setahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
8: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak tahu mah kalau Laras udah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
7: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.
9: GRC, non-stop dangdut, enak.
10: Kari Mahes.

Sahabat GRJ Goyang Dangdut. Wah, durasi lagunya Goyang Dangdut ini panjang-panjang, paling minim tuh 6 menit dah. Pokoknya puas dengari lagu dangdut tuh. Kalau lagu dangdut 3 menit rasanya kada nyaman lah, kalau kada panjang. Oke, Sandi bersama Tasa Rosmala Adela tadi dengan Sendiri Saja. Jadi kan lagi sorangan lah Sandi rumah, apa jagai anak. Oh ya, sambil dengari GRJ lah ya, mari kawali lah. Oke, dan terima kasih Sandi sudah sempat gabung sore hari ini. Kemudian ada siapa nih, Darwin. Assalamualaikum, urang belala hadir. Tisam buat Nur, Bunda Is, Rusnia, Ahmadin, Ros, Abah Halib, Abah Sera, dan semua sahabat GRJ. Buat Kari TKB, request lagu Pertemuan. Siap, lagunya tunggu aja lah, gilirannya lah. Darwin, kemudian dari Rusnia, makasih atas sapaannya. Rusnia lagi, hashtag giveaway aplikasi Iblis. Nah, nama-nama yang disebut nih ada Lia Nuryani, Maria Yati Aat. Lanjutnya ada Amat Amat. Assalamualaikum Bang, salam dari Amat di M Said. Lagunya Jangan Pura-Pura. Salamnya untuk semua pendengar GRJ, semoga sehat selalu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dari Rusnia, masih hashtag giveaway aplikasi Iblis. Masih Rusnia lagi, dan Rusnia lagi. Wah, banyak nih ngirimnya. Ya, terima kasih Rusnia udah partisipasi di giveaway aplikasi Iblis. Dan Sandi, kada ada nomornya siapa ya? Maksud Sandi, nomornya Rahma. Oh, ada nomornya Rahma tuh. Dewi Sagitarius, kirim hashtag aplikasi giveaway aplikasi Iblis buat Nyong Sandi, Papa Sera, Aisyah, Bunda Is. Nah, kemudian dari Nyong Sandi, badak aja kalah lawan bini ulku. Wah, maksudnya ganalnya gitu ya. Oh ya, bagus lah, artinya kalau bini kamu ganal tuh tahan banting tuh ya, tahan banting kayak siapa tuh yang orang ngeluak hulu tuh. Oh, itu tar banting juga itu. Banting jadi spring bed. Iya lah San. Kanan banting lagi jadi kingo. Ganti-ganti mereknya tuh. Bah, mantap ya Mbak. Oke, Dewi Sagitarius, assalamualaikum Bang. Lagu Hayalanku Pit.

0: lelet rupanya tadi nih. Ya deh, sementara itu di Penpet 3RC yang udah gabungan sore hari ini, makasih om lagunya. Ya, sama-sama Sandi.
1: Wah, ngerinya kamu nih. Karena sangkun orang apakah memari sama Sandi LGBT. Jangan dong, bahaya weh ini sana. Kamu ntar kalau salah-salah lagi, lain zaman dulu karena apa-apa. Wah ini orang, wah di ini jadi CCTV kan. Lagi jaga badak. Aduh, jangan. Kenapa? Abis turun mesin lagi kah? Wih, iya dah. Jagai bini baik-baik lah sana. Karena penyarikan lagi kalau bini kan.
0: Bini Sandi ini kalau nyasarik kan. Kalau bini orang tuh sarik cuma bawa mamai. Kalau bini Sandi, mamai bawakannya bedek Sandi. Biar kayak itu amai ulun sayang. Emang memang bini itu harus kamu sayangi. Ya itulah jodoh ikam sampai akhir hayat. Ya kan? Sudah ikam diberinya anak. Nah, keturunan. Coba ikam kalau dapat bini yang kadang bisa memberi keturunan. Rugi kalau udah rugi jujuran. Rugi pesta. Iya. Oke, San. Sehat selalu bersama keluarga. Siapa ngaran bini kamu kan ingat sudah nah. Hei, anak kamu jala. Mudah-mudahan semuanya sehat beratan lah. Amin. Oke, berikutnya lagu ini yang di request sama siapa tadi itu si Dayat ya, Dayat. Nah, Dayat lagunya Dayat. Apa tadi lagunya Dayat tuh si Lesti kalau kata salah. Kemudian Lina lagunya apa? Lina Pitalpia, Tak Sedalam Ini. Wah, lagunya bukan main. Kemudian lagi ada Wanti di Martapura. Oh iya deh, ditungguilah lagunya Wanti tadi, Mutiara Hidupku. Oh, aduh. Salamnya buat semua aja, salam kompak bersahabatan buat Bang Ari, sehat selalu, selamat bertugas, terima kasih. Ya, terima kasih Wanti, jauh-jauh dari Kalsel masih sempat menyapa di GRJ sore hari ini. Masih ada yang di fanpage GRJ? Belum ada. Oke.

ada aja yang menelinga biasanya. Kalau ada menelinganya teguring, kurangnya itu penggoringan. Pokoknya karena kawat terlihat bantal, lalu anda guring aja saudara tuh. Kayak itu tuh bang sudah gawiannya. Pokoknya nya kalau sudah disuruh mamanya, wah karena kawat lagi sudah. Kita doakan mudah-mudahan kuadrat malam ini disuruh mamanya ke Tenggarong. Jadi kita nonton bola semangat. Kalau kuadrat nonton bola kalah lagi kita teh anu. Sandi ya. Kamu nonton bola kalau malam ini. Nah, siapa ikam? Timnas lah pasti ya menang. Kalau perlu Thailand 5-0 lah ya. Cukup aja itu 5-0 enggak usah banyak-banyak. Oke lah, kita akan segera hadirkan lagu-lagu yang di request sahabat GRJ semuanya sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa terhibur. Dan untuk siapa lagi berikutnya, Alpha 28. Assalamualaikum Bang Ari, kalau sempat secawan madu by Sahiba Saupa. Makasih, ditunggu lagunya Bang Ari lah. Nggih, ya pian tunggu aja karena lagunya banyak nih yang sore hari ini mengorder. Mudah-mudahan semuanya kebagian cukup sampai jam 5 sebelum Haji Jainuddin MZ datang. Kalau Sidin datang tes jam 5, Sidin terawak dikurangi waktunya ngomel Sidin karena ya.

gak sih? Kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem.

0: atau di apotek terdekat yang ada di wilayah Sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 0812-56247494, 0812-56247494. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
2: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
3: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, Beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
2: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
4: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
1: Iya. Aduh. Canggih.
3: Aku belum selesai main.
5: GRC, nonstop dangdut, enak.

Sandra di Marina Indra dan Fendi Adela. Lagu yang udah di request sama Wanti yang ada di Martapura tadi ya. Oke, terima kasih kebersamaannya di Goda sore hari ini bersama Puswita Raja Herbal. Kemudian sebelumnya untuk Dayat yang juga udah request tadi lagunya, semoga bisa dinikmati. Dan siapa lagi tadi, Lina kalau gak salah ya, lagunya udah kita persembahkan untuk sahabat semua. Oke, aku mau nyapain Sandi Thailand Ulun Om. Oh iya, gak apa-apa, karena Thailand memang kualitas pemainnya banyak main di luar juga, dan itu terbukti dari berapa ya, 70 kali pertemuan dengan Indonesia, Thailand itu menangnya banyak, lebih banyak. Indonesia cuma 34 kali bisa ngatasi Thailand. Nah, malam ini mudah-mudahan setelah penantian lebih dari 20 tahun ya, Indonesia lama gak ketemu dengan Thailand maksudnya, bisa dibuktikan mana kualitasnya yang baik. Nah, Indonesia materinya, diasporanya udah banyak juga, ya kan? Nah, masuk di Piala Dunia sampai ke babak-babak yang selanjutnya. Nah, berhasil, tapi Thailand kada masuk. Nah, itu lagi ruginya Indonesia yang mewakili. Tapi Indonesia bang, ini bantai, bisa membantai Arab Saudi yang kalah 2-0 lagi. Bah. Cuma nasibnya belum mujur aja. Jadi sepak bola ini kadang-kadang pemain materi sudah bagus, bisa wasit juga 4-4. Nah, ya udah wasit 4-4, udah kada sucing mainnya, udah menangis memang sudah. Sama kemarin siapa itu, Malaysia bisa bantai Singapura sampai 6-0. Bah, sudah senang-senang, tapi ternyata di balik itu ada permainan juga. Hamuk supporternya Singapura, dia kada senang melihat timnya disuap. Ya kalau, nah, ya terjadi demo yang anarkis banget lah pokoknya itu. Itu jangan ditirulah gagasan Indonesia. Kalau Singapurnya memang pemainnya kalau kada beres, sudahlah pokoknya. Oke, nah mudah-mudahan malam ini kita buktikan siapa yang unggul, Indonesia kah Thailand. Ya, aku sebagai bangsa Indonesia, aku mendukung Indonesia. Kalau Sandi bangsanya Thailand. Kamu tuh buka baju memang bangsa Thailand nih kamu. Iya, cocok dah. Iya. Oke, kita doakan aja untuk timnas Indonesia bisa kerja menang banyak-banyak, 1-0 aja gin. Sakit hati itu. Apalagi kalau sampai banyak lah. Oke, Darwin mencungul lah, Bahalip kada tinggalan batu, ada sekalinya karilah. Oh iyalah, Bahalip tuh selalu menelinga, kada kayak ikam, kadang-kadang aja ada mencungul, kadang-kadang kada ikam yang tinggalan batu, Winai. Oke, cukup itu dulu lah pembahasan bola, karena malam kita buktikan. Aku berdoa mudahan kontrak kada nonton. Pokoknya kalau kontrak nonton ya sudah, menang Sandi ini. Yeah. Oke deh, untuk Abah Halib. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Halib di Bali mau hadir Bang Ari. Ya, selamat sore juga Abah Halib. Request lagunya Perawan Kalimantan. Salam buat Kakak Ros Bengkuring, Rian Roket, Mama Apik, Aisyah, Bunda Iis, Dewi Sagittarius, Muhammad Taufik, Hunter, Udin Sedunia, Bu Sri, Bang Rama, kemudian Saiful Koko, Bunda Nani, Bang Ali, Baba, Nur Jabukubar, Miss Rani Chan, Abah Sera, Abah Rangga, semuanya sahabat KRJ Gembira Raya Jaya Samarinda. Bang Ari terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagunya Deddy Kempot lah, Perawan Kalimantan yang dipilih. Oke, tunggu giliran lah sahabat KRJ,
hari ini banyak orderan, jadi Karakawa lah kalah menang umpat Indonesia Bang Arya. Oh iya, itu cocok Ikam. Apalagi Ikam ya ada SK-nya. Ikam kalau kan mendukung Indonesia cabut SK. Ya kalah menang kita dukung Indonesia, ya kan? Perjuangan bisa menaklukkan Bangladesh sampai 92 itu kah? Kada kegampangan Ikam tuh. Beuh. Itu gin gara-garanya. Sudah 72 tuh kan Indonesia dianggap kalah. Untungnya kodratnya kada nonton dan suruh mamanya. Jadi situlah kemenangannya Indonesia. Bang Darwin umpat manajer. Ah, Darwin ini kada umpat-umpatnya, kada tahu nonton bola. Pokoknya kalau kada nonton bola rugi malam ini. Lah balik lah. Kita habis nonton Indonesia menang, kita mana berkumpul di warung sate. Iya dah untuk. Nah Dewi, Ikam tumben Dewi Sagita hari ini teuncit lagunya ya. Tebelirit Ikam halo. Ya dah. DJ Vitalpia Hayalanku. Nah ini dah lagunya, karena kada cukup yang lain kebagian. Wah ini untuk yang ada di warung GP. Waduh baunya menggoda bujur sampai sini bu. Eh malah lapar aja party. Ya ada warung GP yang lagi tetap rame tentunya. Customernya datang, selamat menikmati santapannya siang sore ya kan. Pokoknya biar siang, pokoknya kalau nya lapar singgah aja di KS Tubun Dalam nomor 1. Nah belok kiri atau kanan ada Mumun, ada Ayu, ada Mbak Yuli, ada Mas Pipin. Pokoknya siap melayani sahabat semuanya.

0: Fira.
1: Iya Mas Fira.
0: Hari ini aku senang banget.
1: Kenapa Mas?
0: Karena kemarin kita membawakan lagu Pak Haji Roma Irama trending.
1: Wow.
0: Dan hari ini Pak Haji Roma Irama memberikan kesempatan lagi buat kita berdua untuk menyanyikan lagu yang berjudul Pertemuan. Kita tetap jaga marwahnya.

0: bersama Fira Santika dan Irwan Kristianto sudah hadir untuk menemani Darwin yang sore hari ini sudah gabung juga di Goda. Makasih ya Win atas kebersamaannya. Dan untuk sahabat Gerja yang lain yang belum kebagian, ada Abah Alip. Abah Alip gadis perawan perawan Kalimantan ya, Abah Alip. Oke, siap. Kemudian Alpa 28, lagunya aku diskon lagi. Biasa kalau dapat paling uncit dapat diskonan nanti ya. Soalnya kalau waktunya Zainuddin MZ kepotong, hamuk sih din, bakal wani aku. Apalagi orangnya sudah kedada, ya kan? Nah, kita jaga marwahnya aja. Wah, marwahnya kayak ini. Oke lah. Selamat di hari Senin kita bersama edisi 5 Oktober 2026 dari kawasan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda. Gembira Raya Jaya senantiasa hadir menemani sahabat semua setiap sore jam 3 sampai jam 5 di Goyang Dangdut. Lagu-lagu dangdut asik menemani sahabat semua yang tengah berapa aja. Dan didukung oleh Puspita Raja Herbal, mengucapkan terima kasih atas segala atensinya. Dan mudah-mudahan Ari akan selalu hadir untuk menemani sahabat semuanya. Nah, sahabat yang ingin dapetin produk-produk dari Puspita Raja Herbal, biar nggak bingung, alamatnya mitra dari Puspita di kawasan toko obat dan apotik yang ada di sekitaran Anda. Oke, hanya sampai di sini kita bersama, sampai ketemu di esok hari lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotik terdekat di wilayah sahabat. Apotik Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotik Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotik Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotik Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotik 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotik Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3 Samarinda.

0: Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494, 0812-5624-7494, atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Subundalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.
1: GRC, non-stop dangdut and now.

Apa boleh buat, itulah wajah kita. Bahwa lebaran artinya mudik, bahwa lebaran artinya baju baru dan makanan. Lebaran berbeda dengan Idul Fitri. Lebaran adalah tradisi yang setiap kita boleh ikutan. Siapa saja boleh ikut lebaran, tapi tidak tiap orang bisa merayakan Idul Fitri. Mau puasa atau tidak puasa, boleh lebaran. Tidak dilarang sama petugas keamanan. Mau ibadah Ramadan atau tidak melaksanakan ibadah Ramadan, boleh ikut lebaran. Tapi tidak berarti merayakan Idul Fitri, karena selalu ada kos dari apa saja yang kita lakukan. Saya mau cerita, mau dengar enggak? Ada dokter gigi, dokter baru. Satu sore praktek, pasiennya 4 orang nunggu duduk jejeran. Dipanggil pasien pertama, diperiksa, berlubang giginya. Dicabut tanpa dibius. Oh, namanya dokter baru. Pasien ini teriak, aduh sakit dok, tidak kuat, sakit. Teriakannya keras sekali. Pasien yang 3 orang yang nunggu gemeter, lari semua. Selesai dicabut, diobati, selesai, tanya, sudah selesai dok? Sudah mas. Berapa biayanya? 200 ribu. Loh, biasanya kan 50 ribu, kok 200 ribu? Biasanya sih memang 50 ribu, tapi siapa suruh kau teriak? Yang 3 lari. Cerita pendek ini ingin berpesan kepada kita, selalu ada ongkos yang harus kita bayar dari apa saja yang kita lakukan. Mau ibadah atau tidak, mau jadi orang baik-baik atau jadi bajingan paling tengik, mau berbuat salah atau berbuat soleh, selalu ada kosnya, selalu ada ongkosnya. Kita bicara kembali kepada fitrah, Idul Fitri. Bagaimana caranya? Pertama, saya ingin mengutip bagian pendek dari ayat 185 Al-Baqarah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ada 4 hal dari cuplikan ayat pendek ini. Pertama, walitukmilul iddata, hendaknya engkau sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Berpuasa sebulan penuh. Sebulan penuh itu bisa 29, bisa 30. Pak, kalau beda pendapat bagaimana? Ada yang lebaran tanggal 5, ada yang lebaran tanggal 6. Hadirin, bagi yang punya kemampuan berijtihad, silahkan melakukan ru'yatul hilal. Bagi yang tidak, lebih aman. Bagi yang tidak, lebih aman ikut pesan Nabi. Apa pesan Nabi? Fa'izahum bisawadil azam ma'al haqqi wa ahlihi. Kalau kamu berbeda pendapat, ikut golongan terbanyak yang benar dan ahlinya. Jadi walaupun banyak, kalau tidak benar dan bukan ahlinya, tidak usah ikutin. Banyak, benar, dan ahlinya. Contoh, 100 insinyur berbeda pendapat dengan 10 kiai tentang doa kunut. Yang diikuti pasti 10 kiai, bukan 100 insinyur. Betul? Atau sebaliknya, 10 insinyur berbeda dengan 100 kiai tentang konstruksi jembatan. Yang diikuti tentu 10 insinyur, benar dan ahlinya. Maka yang paling aman, kita punya departemen agama. Departemen agama punya ahli dari MUI, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari Al-Wasliyah, dari Syarikat Islam, dikumpulkan melakukan ru'yatul hilal. Yang paling aman, dengerin saja pengumuman departemen agama.

tapi tetap menghormati mereka yang meyakini satu Syawal jatuh pada tanggal 5. Beda boleh, marah jangan. Jelas? Saudara boleh suka tempe, tapi jangan menghina orang yang tidak suka tempe. Saudara boleh senang tahu, tapi jangan ngenyek karo wong yang senang tahu. Hadirin yang saya hormati, walitukmilul iddata, kalau mau kembali kepada fitrah, sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Makna sempurnakan di sini dua, sempurnakan satu bulan penuh dan sempurnakan semangat puasamu. Walaupun Ramadan berakhir, puasa jangan selesai. Kenapa? Tangan kita masih tetap terus puasa dari mengambil yang bukan milik kita. Lidah kita walaupun Ramadan sudah selesai tetap berpuasa dari memfitnah dan menggunjing orang lain. Kaki kita walaupun Ramadan sudah selesai tetap puasa dari berjalan ke tempat yang tidak baik. Perut kita tetap berpuasa dari kemasukan barang-barang yang haram. Sempurnakan semangat puasamu. Sikap disiplin, sikap jujur, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Nih, contoh ringan. Tadi waktu asar dan zuhur, saudara sholat apa tidak? Sholat. Waktu sebelum sholat kan berwudu. Ketika berwudu kan berkemur. Umpama waktu berkemur itu saudara korupsi. Sedikit saja airnya saudara minum. Saya yakin, jangankan petugas keamanan, teman wudhu sebelah pun tidak akan tahu kalau waktu berkemur saudara korupsi. Kalau selesai Ramadan ini diterjemahkan, insya Allah negara kita bersih, berkurang korupsinya. Hadirin yang saya cintai, saya kembali kepada pesan Al-Baqarah 185 tadi. Walitukmilul iddata, sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Puasa sebulan penuh dan kemudian lanjutkan semangat Ramadan. Disiplin, merasakan diri di bawah pengawasan Allah. Sekarang ini Allah ditekan. Kita iman dalam ucapan tapi sekuler dalam perbuatan. Tuhan cuma ada di masjid. Di kantor Tuhan hilang, maka korupsi merajalela. Tuhan cuma ada di masjid. Di pasar Tuhan hilang, maka timbangan tetap curang. Iman dalam ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Kalau jiwa dan semangat Ramadan kita bisa terapkan, insya Allah korupsi akan berkurang. Sekarang kan kita prihatin, yang tadinya teriak-teriak wong cilik malah ribut rumah mewah. Yang tadinya teriak-teriak rakyat kecil sekarang malah ribut soal villa 5 miliar. Ini kan menyedihkan, memilukan dan memalukan, tidak punya sense of crisis. Nah, saya juga enggak tahu apa itu. Udah dengerin aja, kenapa sih? Usil bener. Padahal ekonomi kita masih terpuruk. Lapangan kerja sulit. Jumlah pengangguran rata-rata 2 juta orang per tahun. Lapangan kerja baru sulit terbuka. Karena investor, jangankan yang dari luar mau masuk, yang di dalam siap-siap keluar. Terakhir kita dengar Sony, pabrik elektronik besar, mau cabut lagi, pindah invest ke Taiwan, menyusul pabrik silet yang di Ciputat itu. Ketika ditanya, apa investasi di Cina lebih murah? Tidak, dia bilang, lebih mahal, cuma lebih pasti. Di Indonesia murah, cuma mejanya kebanyakan. Biaya siluman, namanya siluman gak karu-karuan. Keluar uang banyak, urusan tidak pasti, capek. Disahkan undang-undang penyiaran yang justru ditolak oleh masyarakat penyiar sendiri.
industri penyiaran bakal kolaps. Karena sekarang ini boro-boro mereka industri televisi mau break even point, mau pulang modal, dengan ke depan bisa bangkrut. Akibatnya bisa kita pastikan jumlah pengangguran makin bertambah. Hadirin yang saya hormati, kita memang setuju jangan terlalu mengadopsi siaran-siaran televisi dari luar. Kita harus punya filter. Tapi pada sisi yang sama, kita juga harus memperhatikan lapangan kerja buat rakyat kita ini. Walitukmilul iddata, sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Kalau jumlah hari puasa sudah sempurna, tuntunan yang kedua dari Al-Quran, walitukabbirullah, hendaknya engkau agungkan nama Tuhanmu. Takbiran. Takbiran itu bisa sendiri, bisa berjamaah, bisa di rumah, bisa di masjid, bisa di surau, bisa dengan pawai keliling, asal dilaksanakan dengan tertib dan tidak mengganggu lalu lintas umum. Prakteknya yang terjadi, pawai keliling itu mengganggu ketertiban umum, perang petasan, mengganggu lalu lintas. Terjadi macam ada yang takbiran bawa bendera partai. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini takbir politik. Kalimat takbir dalam kondisi kita, saya ingatkan kepada satu ungkapan Bung Tomo. Bung Tomo, pelaku sejarah, tokoh 10 November yang dikenal sebagai Hari Pahlawan, dalam satu pidatonya saya ingat pernah berkata, andai kata tidak ada kalimat takbir, ini ungkapan Bung Tomo, andai kata tidak ada kalimat takbir, saya tidak tahu dengan apa saya harus menggerakkan putra-putra terbaik bangsa untuk bangkit berjuang melawan penjajah. Ketika Allahu Akbar itu londo, kelihatannya kecil, meriam enggak meleduk. Dahulu orang-orang tua kita cuma ada dua kata, merdeka atau mati. Tidak berpikir, nanti kalau menang dan merdeka, saya jadi wali kota di mana? Kalimat takbir, bangsa ini harus bangkit dari keterpurukan. Bangsa ini harus bangkit mengejar ketinggalan-ketinggalannya. Bangsa ini tidak boleh terpuruk terus. Dan semangat takbir harus menjiwai kita. Tidak ada capek dalam perjuangan, tidak ada puas dalam upaya. Keberhasilan cuma pengantar ke arah keberhasilan yang lebih baik lagi. Walitukabbirullah, hendaknya engkau agungkan nama Tuhanmu. Nama Allah menjadi motivasi besar dalam kehidupan kita. Ini pesan Quran Al-Baqarah 185. Pesan kedua, setelah sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu, agungkan nama Tuhanmu. Takbiran. Kalimat takbir sendiri kalau kita lihat pada kalimatnya ada kata La ilaha illallahu wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Esa, tidak beranak, tidak diperanakan, wahdah, tidak bisa diumpamakan dengan apapun. Sadaqa wa'dah, Allah yang maha menepati janjinya. Wa nasara 'abdah, Allah yang maha menolong hambanya. Kalau bukan kebesaran Allah, berat berjuang Ramadan ini melawan musuh yang tidak nyata. Puasa itu kalau olahraga golep, benar Pak, kalau tinju lawannya kelihatan, betul. Sepak bola musuh kelihatan, bulu tangkis kelihatan, golf siapa musuhnya? Itulah puasa, menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Itu lebih berat daripada perjuangan mengangkat senjata, lebih berat daripada berjuang mengorbankan harta. Tapi kalau di bulan Ramadan saja Rasulullah menang dalam perang Badar,

0: itu harus jadi sumber motivasi. Dengan kalimat takbir, dengan keagungan Allah, bangsa Indonesia harus bangkit dari keterpurukan. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, jadi bukan akhir Ramadan lalu sibuk beli baju. Boleh, tapi bukan itu yang utama. Laisal id bilibasin jadi, walakinnal id bita'atin yazid. Idul Fitri bukan pakaian baru. Idul Fitri adalah ketaatan yang meningkat, yang telah ditempa, digojlok, digembleng oleh Ramadan. Jadi kalau Ramadan rajin baca Quran, lalu selesai Ramadan sayonara Quran, latihan tidak berhasil. Ramadan rajin ke masjid, selesai Ramadan selesailah ke masjid. Awal Ramadan full house sampai ke halaman, akhir Ramadan cuma imam berdua tikar. Masjid kembali senyap, padahal masjid adalah pusat kegiatan umat. Saudara lihat dari sejarah, ketika hijrah ke Madinah, Rasul singgah di Quba. Apa yang beliau lakukan? Membangun masjid. Ketika sampai di Madinah, kesibukan pertama beliau apa? Mencari rumah dinas? Bukan. Kesibukan pertama beliau mencari lokasi di mana membangun masjid. Isra dan Mi'raj, perjalanan besar dimulai dari masjid ke masjid. Ini indikasi masjid memang merupakan pusat kegiatan umat. Umat Islam dengan masjid seperti ikan dengan air, tidak boleh pisah. Ada ikan yang tidak betah di air? Ada. Ikan mau modar. Kalau umat sudah mulai menjauhi masjid, jiwanya yang akan mati. Kalau jiwanya mati, jasadnya masih hidup, itu namanya bangkai berjalan. Walitukabbirullah, engkau agungkan nama Tuhanmu. Takbiran, setelah berjuang penuh membina takwa, mengharap ridho, mengendalikan nafsu. Ingat loh, puasa itu bukan menghilangkan nafsu, mengendalikan, menempatkan pada tempatnya. Manusia tanpa nafsu bukan manusia, tapi manusia yang disetir nafsu turun jadi binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Puasa ini menempatkan nafsu di tempatnya. Hai laki-laki, kamu nafsu sama perempuan? Betul pak. Perempuan suka laki-laki? Betul pak. Boleh lewat sini, lewat pintu yang disebut nikah. Ini nafsu disalurkan lewat pintu yang disebut nikah. Jangan seperti ayam, kawin tiap malam, nikah tidak mau. Hai manusia, nafsu kepada materi, kepengen kaya? Iya pak, boleh. Usaha yang halal, jual beli yang halal. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli. Jangan ingin kaya lalu makan renten, ingin kaya lalu korupsi, ingin kaya lalu buka peternakan tuyul. Manusia ingin berkuasa, boleh, tapi tetap punya etika dan moral. Jangan ingin berkuasa lalu fitnah, ingin berkuasa lalu mengadu domba orang, ingin berkuasa lalu menghalalkan segala cara. Puasa menempatkan nafsu pada tempatnya. Manusia yang dikendalikan nafsu lebih puas daripada binatang. Saya punya ungkapan lama, sebuas-buasnya kerbau, makanannya tetap rumput. Saya belum pernah dengar ada kerbau terlalu buas lalu makan roti. Betul? Tapi manusia kalau sudah dikendalikan nafsu, manusia bukan cuma makan nasi, aspal, semen, kertas, minumnya solar, jauh lebih puas daripada binatang. Inilah puasa. Arep nguongke uong, agar manusia itu jadi dirinya, fitrahnya, jangan dikendalikan oleh nafsu. Kita ini sudah diciptakan fi ahsani taqwim. Hadirin, Yang ketiga, pesan Al-Baqarah 185 tadi, setelah sempurna jumlah bilangan hari puasa lalu mengumandangkan takbir, membayar zakat fitrah, kenapa itu kita lakukan? Mengagungkan nama Allah, ala ma hadakum, agungkan nama Allah yang telah memberikan hidayahnya kepadamu. Masya Allah, nih hidayah, kita bersyukur. Hidayah ini hak prerogatif Allah, diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Kita bisa lihat dalam sejarah, ada anak Nabi tidak mendapat hidayah, tidak terpanggil mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh bapaknya, namanya Kan'an, putra Nabi Nuh. Ada ayah Nabi bernama Azar, ayah Nabi Ibrahim, putranya penegak tauhid, ayahnya produsen berhala. Ada istri Nabi, istrinya Nabi Lut, tidak mendapat hidayah, tidak terpanggil mengikuti kebenaran. Lalu Abu Jahal, Abu Lahab, paman Nabi, melihat Nabi, menyaksikan mukjizat, mendengar wahyu, melihat tutur kata Nabi, hidayah tidak datang kepada dia, maka mereka tidak terpanggil mengikuti kebenaran. Kita alhamdulillah keponakan Nabi saja bukan, mendapat yang namanya hidayah ini. Ini harus kita pelihara, kita jaga baik-baik, karena ini merupakan hak prerogatif Allah. Yahdi man yasha, diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Hadirin, sembari kita mengambil pelajaran tentang Kan'an yang tidak dapat, putra Nabi Nuh. Ini saya ngambil bagian cerita sejarah, masih mau dengar? Nabi Nuh diberi umur 950 tahun, berdakwah sepanjang hidup 800 tahun beliau dakwah, dapat pengikut tidak lebih 80 orang, rata-rata 10 tahun satu. Yang dihadapi ini umat yang kurang ajar, bandel, bajingan, tengik. Kalau diceramahi, telinganya ditutup dengan tangannya. Ini saking kurang ajarnya ini umat. Diberikan dakwah, telinganya ditutup dengan tangan. Nabi Nuh ketika di puncak kesabarannya munajat, ya Rab, bagaimana Nuh? Siang malam saya berdakwah kepada umat ini, saya sampaikan risalahmu, saya canangkan seruanmu, saya sampaikan ajaranmu. Inni da'autu qawmi laylan wa nahara, siang malam saya berdakwah kepada umat. Wa inni kullama da'autuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, tiap kali saya sampaikan dakwah kepada mereka, mereka tutup telinganya dengan tangannya. Saya tidak sanggup menghadapi umat seperti ini, ya Allah. Habis mau kamu bagaimana, Nuh? Sikat saja sudah semua ini, bikin mati saja. Nanti kalau punya anak, anaknya kafir lagi. Lebih baik bapak moyangnya, mbah-mbahnya sikat semua. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara, jangan disisakan orang kafir, habisin semua. Itu mau kamu?
1: Iya.
0: Buat kapal Nuh, nanti aku turunkan banjir.
1: Dengan apa saya membuat kapal, ya Rab?
0: Pakai kayu, Nuh.
1: Kayunya dari mana, ya Rob? Dari pohon tentu. Pohonnya belum ada, ya Rob.
0: Tanam dulu, Nuh. Membuat kapal, kayunya nanam pohon dulu.
1: Apa artinya?
0: Perjuangan bukan simsalabim abragedabra. Perjuangan bukan makan lombok, ini hari dimakan, ini hari pedas. Perjuangan itu proses. Ada keringat, ada air mata, ada darah, tempo-tempo nyawa. Itulah perjuangan.
1: Sudah pohon ditebang, buatkan kapal di tengah kampung. Umat unjuk rasa lagi. Nuh makin gila. Bikin kapal di tengah kampung, mau belayar kemana?
0: Selesai Nuh, selesai ya Rabb. Naik. Orang-orang yang beriman bersamamu, naik. Binatang serba sepasang, naik. Naik Nuh, naik orang beriman, naik binatang serba sepasang. Gerimis mulai turun. Setelah kapal semua terisi, Nabi Nuh kontrol. Sudah naik semua? Sudah, Nuh. Mas Bejo, ada?
1: Ada.
0: Bawa painem?
1: Naik, sudah masuk.
0: Oke, okay. Hey. Kanan anak saya ikut tidak naik kapal. Kami tidak lihat, Nuh. Turun ke bawah.
1: Ada Kanan. Kami tidak lihat, Nuh. Naik ke atas buritan.
0: Kelihatan Kanan tidak ikut naik kapal. Kumpul bersama orang kafir di daratan. Inilah potret kehidupan.
1: Kumpul dengan orang-orang kafir. Berapa banyak anak-anak kita tidak mau ikut orang tuanya ke masjid. Kumpul dengan orang-orang kafir di tempat maksiat. Nuh, karena sayang kepada anak,
0: dari atas kapal memanggil,
1: Ya Bunayyir kam ma'ana.
0: Ya, ini bahasa orang manggil, Pak.
1: Kanan, kesini nak, naik kapal sama papi.
0: Ini terjemahan bebas. Jawab Kanan di bawah,
1: tidak mau Pak, saya di sini saja.
0: Jangan nak, Allah sedang murka, akan turun banjir. Kalau datang banjir Bapak,
1: sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma.
0: Saya akan naik ke gunung tinggi yang bisa menyelamatkan saya dari banjir. Kanan naik ke gunung tinggi, gunung pun tenggelam dihantam banjir. Dalam puncak kepedihan, Nabi Nuh akhirnya sadar.
1: Ya Allah, kalau orang kafir tenggelam, memang saya yang minta, tapi Kanan kan anak saya.
0: Nuh, anggap Kanan bukan anakmu.
1: Wa innahu amalun ghairu salih.
0: Nuh sadar, akhirnya bilang, ana urid wa anta turid, wallahu fa'alun lima yurid.
1: Aku punya kemauan, kau Kanan punya kemauan, Allah juga punya kemauan. Kemauan Allah lah yang akhirnya jadi kenyataan.
0: Nek, sekarang juga kita ngadepi musim banjir.
1: Bukan banjir air saja,
0: banjir peradaban-peradaban yang masuk ke negeri kita. Banjir maksiat, banjir munkarot. Kalau kita sudah ke masjid, kita sudah naik kapal. Tolong kontrol anak-anak kita. Tolong kontrol tetangga kita. Ayo naik kapal. Banjir.
1: Ditutup ayat ini dengan wala'allakum tashkurun. Atas hidayah yang diberikan kepada kita, kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan, bisa takbiran, dan diakhiri dengan ungkapan tasyakkur, tasyakkur dan tafakkur,
0: mensyukuri nikmat. Saya berulang kali mengingatkan, nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Bayangkan Pak, tahun 87-an kita itu jadi negara yang bersuasembada pangan. Beras kita cukup untuk rakyat kita. Sekarang kita jadi pengimpor beras terbesar. Kita beli beras ke Vietnam, kita beli beras ke Thailand, ke negara-negara yang lebih kecil dari kita. Kenapa? Karena sawah kita tanami gedung dan beton.
1: La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmat. Kalau kamu ingkar, tidak pandai bersyukur, awas, azabku pedih.
0: Maka ungkapan saya, orang kaya bisa masuk surga karena hartanya. Orang kaya bisa masuk neraka juga karena hartanya. Syukur apa tidak syukur?
1: Pejabat bisa masuk surga karena jabatannya. Pejabat banyak yang masuk neraka juga karena jabatannya.
0: Syukur apa tidak syukur?
1: Orang alim, kiai, bisa masuk surga karena ilmunya. Orang alim pun bisa masuk neraka lebih dulu dari penyembah berhala juga karena ilmunya.
0: Syukur apa tidak syukur? Kasih jabatan sebagai pemimpin lalu menyadari, sayyidul qaumi khatimuhum, pemimpin suatu umat adalah pelayan bagi umat itu. Pelayan harus melayani, bukan minta dilayani. Selama ini kita memandang jabatan itu jalan pintas menuju kaya. Jabatan itu artinya kekuasaan dan fasilitas, maka yang lahir rampok-rampok baru. Jabatan adalah alat untuk pengabdian di tengah rakyat yang sedang susah, di tengah negara yang sedang terpuruk. Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang sadar, sayyidul qaumi khadimuhum, pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi kaum itu sendiri. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, dengan mensyukuri itu, maka makna Idul Fitri meresap kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, fitrah kesucian. Secara sederhana orang gambarkan kembali kepada fitrah seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, bersih, suci, tanpa dosa, lantaran sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan. Tapi para ulama khilaf, ada yang mengartikan fitrah itu kecenderungan kepada kebajikan, kecenderungan kepada kebaikan, itu juga fitrah. Kembali kepada fitrah manusia, kecenderungan untuk berbuat baik. Kita lahir bayi, tidak punya dosa, betul? Tidak ada dosa warisan dalam Islam. Kalau harta warisan ada, dosa warisan tidak. Karena itu dalam Islam juga tidak ada penebusan dosa. Kalau dosa bisa ditebus dengan uang, tentu Menteri Keuangan nomor 1 masuk surga. Dosa dalam Islam ditebus dengan taubat, langsung kepada Allah, sonder calo. Hadirin yang saya hormati, kembali kepada fitrah seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, bersih, tidak punya dosa kepada Allah, lantaran sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan. Soalnya kemudian, kita kan tidak hanya bersalah kepada Allah, kita ini juga bergaul dengan sesama manusia, betul? Sebuah hadis, sahabat ditanya oleh Rasul, atadruna manil muflis, saudara-saudara tahu kamu siapa orang yang bangkrut? Oh Rasul, orang bangkrut yang tidak punya uang, orang bangkrut yang tidak punya harta. Salah, kata Rasul, innal muflisa min ummati, yang bangkrut dari golongan umatku, yang besok di hari kiamat datang menghadap Allah dengan membawa pahala solat, membawa pahala zakat, membawa pahala haji, membawa pahala sedekah pada satu pihak. Sementara pada sisi yang lain, sebelah kiri, orang ini juga datang membawa kesalahan, karena pernah mencaci maki orang, pernah memfitnah orang, pernah memakan harta orang dengan cara yang zalim. Satu sisi bawa kebajikan, sisi lain bawa kesalahan. Kalau ini yang terjadi, bagaimana nasib kita, kata Nabi? Tuhan, ini pahala solat saya, ini solat yang wajib, ini yang sunnah, rawatibnya, nawafilnya. Datang orang, sebentar Tuhan, apa? Dia memang rajin solat, tapi saya pernah dicaci maki, hancur nama saya, remuk hati saya. Di dunia saya tidak bisa membalas karena dia lebih berkuasa. Sekarang saya menuntut keadilan. Betul? Ya Tuhan, sini pahala solatmu kasih orang yang kau caci maki. Tuhan, ini pahala puasa saya, yang wajib Ramadannya, sunnah 6 hari Syawalnya, Senin Kamisnya. Ini Tuhan, datang lagi, sebentar Tuhan. Kenapa? Dia memang rajin puasa, tapi saya pernah difitnah tanpa benar, dicorengkan arang ke dahi, hancur nama saya karenanya. Saya menuntut keadilan karena di dunia waktu itu cuma banyak pengadilan, tapi tidak ada keadilan. Benar? Benar. Ini pahala solatmu kasih orang yang kau fitnah. Tuhan, ini pahala zakat saya. Datang lagi, Tuhan, dia memang suka zakat, tapi korupsinya lebih besar dari zakatnya. Untuk keadilan, sini pahala zakatmu kasih. Kalau habis pahala kebaikan, orang yang menuntut masih banyak, diambillah dosa orang yang kita sakiti, diberikan kepada kita. Pahala dipreteli, dosa diberikan. Apa enggak bangkrut? Ibarat orang dagang, modal habis, tagihan hutang datang terus. Kenapa? Orang ini cuma baik hubungannya kepada Allah, tapi tidak baik hubungannya dengan sesama manusia. Karena itu, dalam konteks dengan fitrah. Manusia makhluk yang fitrah. Apa fitrah itu? Pertama, manusia makhluk yang bertuhan. Itu fitrah. Mengingkari Tuhan, mengingkari fitrah. Yang kedua, manusia makhluk sosial, zon politikan. Itu fitrah. Kita tidak bisa hidup sendiri. Betapa dan siapapun kita, kita memerlukan yang lain. Maka nuansa Ramadan intinya adalah silaturahmi. Nuansa Idul Fitri, silaturahmi antar sesama kita. Ada baiknya saya ingatkan lagi sebuah hadis. Masih mau dengar? Selesai sholat Id, sahabat mendengar Rasul mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Ya Rasul, ada apa? Tadi turun Jibril selesai sholat, mau berdoa. Muhammad, aku mau mohon kepada Allah, mau kau aminkan? Silakan Jibril. Jibril doa, Rasul amin. Doanya 3 macam permohonan, maka Rasul 3 kali mengucapkan amin. Kalau sudah Jibril yang doa, Rasul yang amin, apa ya doanya ditolak? Apa isi doanya? Yang pertama, ya Allah, doa malaikat Jibril, hari ini 1 Syawal, waktu itu doanya, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Rasul mengucapkan amin. Renungan buat kita. Itu sebabnya barangkali sesibuk-sibuk di Jakarta masih mau mudik nemui orang tua. Yang kedua, ya Rob, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Amin. Kedengaran, Bu? Ada ibu-ibu tanya, Pak, kalau suami yang durhaka sama istrinya bagaimana? Ah, hadisnya tidak menjelaskan itu, Bu. Lo menang sendiri. Yang jelas suami itu presiden rumah tangga, dimintakan tanggung jawab tentang istrinya. Nek istri suargo manut neroko kadut. Ketika pulang Isra Mi'raj saja, Rasul bercerita, aku diperlihatkan neraka. Neraka ya Rasul? Iya. Lalu aku lihat isinya kok kebanyakan perempuan. Perempuan, perempuan. Laki bagaimana? Laki juga tidak sedikit, cuma kebanyakan perempuan. Ya Rasul, apa mereka tidak sholat? Sholat. Apa mereka tidak ngaji? Oh, rajin mereka sama suaminya. Kenapa banyak mereka di sana? Rasul senyum dan menjawab, hunna yakfurnal asir. Umumnya perempuan kurang bisa terima kasih sama suaminya. Ini penyakit turunan. Oi, ngaku oi. Lalu yang ketiga, ya Allah, hari ini saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya muslim. Memaafkan lebih berat daripada meminta maaf, tapi memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf. Inilah nuansa mengembalikan semangat saling menghargai, saling mencintai, keutuhan, kerukunan, dan kedamaian. Sudah capek kita rakyat dengan konflik. Sudah capek kita dengan mengedepankan perbedaan dan bukan persamaan. Sudah waktunya kita berbeda tapi tetap bergandengan, tetap bersama menyongsong hari esok yang lebih baik. Mintalah ridho ibu bapak, suami kepada istri, istri kepada suami, dan memaafkan sesama saudara muslim sehingga kita benar-benar kembali kepada fitrah. Terima kasih dan mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kunjungan kami dalam acara Membangun Peradaban Islam dengan siaran radio di Indonesia. Syukur alhamdulillah atas nikmat Islam dan indahnya persaudaraan yang Allah karuniakan kepada kita semua. Semoga ilmu milik Allah dapat membentengi akidah kaum muslim dari berbagai upaya penyesatan. MPI DSRI ini merupakan komunikasi dan jabat erat di antara kami, IRENA Center, Indonesian Commercial Jockey, serta
1: berbagai media di seluruh Indonesia.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Susu kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.
1: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua. Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tahu. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
1: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana.

0: inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasty.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan, rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasty, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasty memang jos.
2: Teh kesehatan Pasty isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat maghrib untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing fikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

0: 2B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: You are listening 100% music.

0: Setahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
1: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih nggak terima kalau Laras sudah nggak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
0: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.
2: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
3: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
2: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
5: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat isya untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
4: Belanja apa Bu hari ini?
5: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
4: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
5: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
6: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
7: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
8: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
7: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
8: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Belanja apa Bu hari ini?
5: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
4: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
5: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
6: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
7: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
8: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
9: Aku kangen sama kamu, Arya.
10: Setahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
11: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak tahu emang kalau Laras udah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
10: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasty.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasty, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasty memang joss.
2: Teh kesehatan Pasty isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Pasty, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan, wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Aku kangen sama kamu, Arya.
4: Setahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
5: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak terima kalau Laras sudah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
4: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2020.

0: bagi saya wak segalanya. Di pantai ini kami selalu bermain bersama. Tapi stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam

0: urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: GRJ, non-stop dangdut, enak.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagreen
1: Puspita Raja
2: Herbal. Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Produk Mikrosolar
1: untuk gagal ginjal dan cuci darah.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 08125624794, 08125624794.

0: Dokter Herbal Kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabilah.
1: Saya Hasan Sabilah dari PT Puspita Raja Herbal. Saya akan memberikan resep cantik 5 senyawa yang dibutuhkan oleh kulit ya. Jadi ada kalsium, ada magnesium, ada protein, kemudian ada tiroid dan steroid. 5 senyawa itu yang dibutuhkan oleh kulit. Kemudian kita cari di bahan mana yang ada. Kemudian kali itu kita konsumsi, tentunya kulit akan kencang, putih, tidak pernah berkerut dan tidak pernah tumbuh plek ya.
2: Gitu ya.
1: Maka resep ini, jadikanlah resep ini cukup dengan di blender, diminum sehari sekali saja. Maka perubahan, kalau kita bisa menggunakan sebulan tanpa putus, tiap hari kita blender, kita blender, maka kulit kita akan berubah jauh dari sekarang.
2: Gitu ya. Apa itu resepnya?
1: Nah, penasaran juga sih ya.
2: Jelas.
1: Nah,
2: itu.
1: Nah, maka bagi mereka yang sudah usia 60 bagaimana Pak? Justru uji coba saya usia-usia yang sudah berkerut gitu ya.
2: Gitu.
1: Guru yang sudah pensiun gitu. Guru kan pensiunnya 60 tahun gitu.
2: Betul.
1: Ya. Itu kita uji coba. Ternyata dia juga kaget gitu. Dia pertama saya kasih resep, kemudian dia kira-kira dapat 28 hari.
2: Iya.
1: Dia berkunjung kepada si anak. Si anak kemudian tanya kepada mamahnya. Mah, mama kok sekarang kelihatan muda? Masa sih? Dia gak sadar kalau dia semakin muda gitu.
2: Gitu.
1: Terus kemudian dia berkaca, iya ya, kerut saya kok hilang ya. Nah, itu dengan sayuran yang di blender setiap hari. Kemudian dikonsumsi oleh beliau, saat ini beliau kelihatan muda.
2: Gitu.
1: Nah,
2: ya,
1: sang suami gak mau kalah. Berarti saya boleh dong gitu. Jadi ini resep jadi resep rumah tangga.
2: Gitu.
1: Jadi si ibu, anak, jadi suami sebagai bapak rumah tangga juga pingin muda juga gitu ya. Akhirnya terbukti juga untuk cowok pun sama gitu ya.
2: Gitu.
1: Apa resepnya?
2: Resepnya?
1: Nah, kecipir satu batang ya, kecipir ya.
2: Ini kan kecipir ada dua macam, Pak. Kecipir Jawa sama yang kecipir ini sayur yang ada di pasar itu ada dua macam.
1: Yang di pasar.
2: Oh, yang di pasar. Begitu, iya.
1: Iya, kecipir itu satu batang yang biasa untuk lalap ya itu ya.
2: Gitu. Iya.
1: Saya mengambil kecipir itu kenapa? Karena di kecipir itu kandungan magnesium dan proteinnya tinggi. Bagus
2: gitu
1: banget
2: ya
1: di kecipir. Nah, kemudian kenikir secukupnya.
2: Yeah.
1: Kemangi secukupnya.
2: Kemangi?
1: Ya, yeah. Enggak perlu banyak-banyak, enggak perlu satu genggam tuh enggak.
2: Yeah.
1: Jadi secukupnya saja. Kemudian itu dicuci bersih, disiram dengan air panas agar bakterinya mati. Masukkan ke dalam blender. Ya. Kemudian dengan

0: dikasih asupan maka kulit segera kembali kepada regenerasi muda. Nah gitu. Maka jadi orang jadi muda lagi gitu ya. Nah ini semangat nih Mbak Ate.
1: Ah betul. Ibu-ibu monggo bisa dipraktekkan resepnya gitu ya. Ini tadi sebagai pembukaan dikasih resep cantik. Kemudian kita kembali ke stroke Pak Hasan.
0: Kita kembali ke stroke. Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa stroke atau darah tinggi atau kolesterol tinggi diakibatkan dari 3 masalah penyakit. Darah tinggi, kolesterol tinggi atau diabetes ya. Satu persatu kita membahasnya. Dari darah tinggi dulu. Darah tinggi konon orang mengira bahwa genetik atau keturunan dari si seorang ayah pasti akan turun kepada si anak.
1: Iya.
0: Maka si anak pun akan menjadi darah tinggi. Sebenarnya teorinya darah tinggi adalah darah tinggi itu kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Ya, yang kita garis bawahi di kekurangan oksigen yang kita garis bawahi. Pertanyaan saya, adakah obat penurun darah tinggi yang jual di rumah sakit, apotek atau di luaran yang mengandung oksigen? Maka jawabannya tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Memang dibuat agar orang ketergantungan. Begitu minum dia turun, oksigen masih berkurang karena tidak ada oksigen. Dia hanya bersifat menurunkan tensi. Dia naik lagi tensinya, minum turun lagi. Kalau sudah ketergantungan dengan obat, efek sampingnya maka jantung menjadi lemah. Kenapa Pak menjadi lemah? Setiap organ yang ditekan begitu tensi tinggi ditekan menjadi turun, yang kasihan jantung. Sifat penekanan ini pasti akan membuat orang jadi repot, orang menjadi stres. Jabatan ditekan tidak naik-naik, orang jadi stres. Kan gitu ya Mbak Ati ya?
1: Iya betul.
0: Pekerjaan, wah pekerjaan itu kita mau minta ke bidang lain gak dikasih, kita harus di situ, ditekan kita di situ terus gitu. Kita jadi stres, padahal bidang kita yang lain gitu kan. Sehingga setiap penekanan pasti akan berefek samping. Begitu juga darah tinggi. Kalau darah tinggi selalu ditekan dengan obat, yang kasihan jantung, kerja jantung yang kasihan. Maka darah tinggi selalu berefek samping dengan jantung. Nah, kenapa seperti itu? Kalau sudah ketergantungan, maka memang takdir kita, usia kita ada 100 tahun, ya, jatah hidup kita di dunia ini. Tapi dengan ada penekanan seperti ini, maka tidak ada 100 tahun. Kalau kita meninggalnya di 60 tahun, berarti kita usia yang terbuang adalah 40 tahun. Ya, karena darah tinggi. Kenapa seperti itu? Karena obat darah tinggi sengaja tidak dikasih oksigen. Agar orang bergantung dengan obat itu. Kambuh, dia beli lagi. Kambuh, dia beli lagi. Sehingga sang pengusaha obat, dia memproduksi terus karena dia tidak bakal akan sembuh. Nah, kategorinya, definisi yang paling inti adalah darah tinggi itu kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Kenapa tidak diisi oksigen? Kalau diisi oksigen, berarti sembuh total. Berarti tidak ada lagi orang yang darah tinggi. Inilah namanya permainan bisnis. Kalau orang sembuh total, semua perusahaan jadi mandek dong ya. Tidak produksi obat lagi kan gitu. Nah, maka dibuat orang ketergantungan gitu kan. Nah, maka solusinya saya beri cara ini ya. Saya memberikan asupan oksigen yang ada di buah ini supaya dikonsumsi nih untuk penderita darah tinggi ini ya. Karena di pasaran tidak ada obat yang mengandung oksigen gitu ya. Maka buat sendiri. Apa obatnya? Kalau kita lihat buah semangka, kita membayangkan pasti merahnya tuh, waduh, manis banget, enak. Apalagi dia lagi panas-panas gini ya, kalau makan semangka, waduh, sedap gitu ya. Ternyata bukan merahnya yang bukan untuk merahnya. Obat, tapi kulit semangka yang putih, ya gitu. Kan? Jadi kalau ada dagingnya, terus kita potong, ada tertinggal adalah kulit semangka yang putih.
1: Putih.
0: Yang di luarnya hijau ya.
1: Iya.
0: Yang hijau dikupas, kemudian yang putih di blender, kemudian diperas, ambil airnya, kemudian diminum.

0: Kenapa seperti itu? Menurut penelitian kami, riset kami membuktikan bahwa kenapa sih semangka itu seminggu kok tidak layu,
1: tidak busuk.
0: Dua minggu, satu bulan, ada apa sih di semangka ini? Kemudian kita melihat ternyata buah semangka menyimpan oksigennya di kulit yang putih. Kemudian riset kami belah semangka, kita pisahkan kulit yang putih dengan buah semangka yang merah, ya, yang daging merah itu, masing-masing kita taruh di ruang terbuka di atas meja gitu ya. Yang ini dalam 24 jam ya, yang daging merah tadi dia sudah basi.
1: Iya. Yeah.
0: Karena dia terlepas dari oksigennya. Yang ini tetap segar. Oh, berarti oksigen ada di sini. Kita lihat. Kemudian ternyata setelah kita uji coba, ternyata oksigen ada di kulit yang putih. Nah, kulit yang putih kalau di blender bagi penderita dia darah tinggi ya, di blender kemudian diminum airnya, sama saja berarti dia memberikan asupan kepada oksigen di dalam sel darah merah. Maka darah tinggi tidak pernah kumat. Ada beberapa tips untuk mengatasi darah tinggi tadi kan. Yang tips pertama sudah kita lepaskan tentang kulit buah semangka, ya.
1: Iya.
0: Yang kedua sebenarnya kulit buah belewah itu sama.
1: Hampir sama ya.
0: Yang putihnya juga. Iya. Yang ketiga pakai nanas madu.
1: Jadi madu.
0: Tengahnya ya. Nah, kalau nanas madu
1: itu
0: tengahnya. Tulang tengahnya, hati-hatinya itu ya. Nah, dari ketiga itu tinggal kita pilih gitu ya. Hari ini sempatnya nanas madu gitu ya. Nanti seminggu kemudian kita pakai kulit buah semangka gitu. Itu bukan berarti harus setiap hari dia membuat. Yang penting dia mengkonsumsi itu satu hari bisa untuk satu minggu.
1: Artinya
0: di dalam darah tidak boleh sampai oksigen menipis gitu ya. Orang penderita darah tinggi karena oksigennya dia tipis gitu ya. Jangan sampai menipis. Selama oksigen itu tercukupi bagi penderita darah tinggi, selamanya dia tidak pernah kena darah tinggi. Bahkan dia makan kambing pun tidak naik karena oksigennya cukup gitu loh. Itu kehebatan ya, kalau oksigen cukup gitu ya. Itu memang jenisnya. Jadi orang darah tinggi itu karena kenapa beda sama yang lainnya? Karena memang jenis dari gennya begitu. Dari orang tuanya sudah oksigennya dia sedikit. Melahirkan ke anak, maka anak juga akan membawa gen si anak juga oksigennya sedikit gitu loh. Maka setiap oksigen yang sedikit gitu ya, yang dia rasakan pada otak rasanya panas karena dia kekurangan oksigen. Pada batang leher gitu ya, dia mengencang dan panas. Sehingga kalau ditanya tidak benar dia marah-marah.
1: Itu karena
0: reaksi panasnya.
1: Enggak
0: kuat sebenarnya mereka menahan gitu ya. Itu karena kekurangan oksigen. Nah, itu tentang darah tinggi. Kemudian darah tinggi kok bisa menyerang stroke gitu ya. Nah, kalau darah tinggi bisa menyerang stroke, terjadinya karena tingkat oksigen yang masuk ke otak sedikit, sehingga otak membutuhkan lebih banyak, yang dikirim sedikit, terjadilah panas dalam pembuluh darah. Lamanya panas pembuluh darah, maka pembuluh darah ini bisa pecah karena kekurangan oksigen. Pecahnya pembuluh darah, penyakitnya namanya stroke.
1: Gitu
0: ya caranya ya. Jadi supaya tidak terjadi pecah pembuluh darah, maka kita lengkapi gitu ya. Kita lengkapi dengan oksigen gitu. Nah, cerita punya cerita. Akhirnya Puswita Raja menyelidiki dari berbagai tumbuh-tumbuhan, adakah tumbuh-tumbuhan yang bisa melapisi pembuluh darah, di mana pembuluh darah ketika tensi itu naik, ketika kolesterol itu naik dan gula itu naik, tapi dia tidak stroke.
1: Tidak pecah gitu ya, tidak pecah
0: pembuluh darahnya. Maka kita cari tumbuh-tumbuhan yang bisa melapisi pembuluh darah gitu ya. Nah, penelitian mulai terjadi lagi. Kita bersama tim 8 orang tim meneliti dari tumbuh-tumbuhan, dari daun, dari batang, dari umbi dan sebagainya gitu ya, dari sayur gitu. Akhirnya tidak kita temukan. Kita menemukannya ini agak aneh ini nemukannya ya. Ini ternyata pungge
1: Pongge, ya.
0: Pongge isi durian. Ya, isi durian. Pongge itu kalau sudah satu hari, dia mengeluarkan lendir. Ya, isi durian itu ya. Lendirnya itu ternyata kalau kita gabungkan dengan madu ya, madu kemudian diminum oleh manusia, maka lendir dari pongge itu bisa melapisi pembuluh darah.
1: Oh.
0: Kita tes bagi mereka yang di kategorinya mereka itu apa namanya diponis stroke ya. Anda ini gejala stroke. Nah, ini kita coba. Kita kumpulkan banyak orang, sekitar 50 orang kita kumpulkan, kemudian kita uji coba yang sudah diponis stroke ya, gejala stroke ya. Kemudian dari gejala stroke dia memakai madu itu selamat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Darah tingginya tidak kambuh. Terus yang diponis katanya bakal stroke, tidak lama lagi Anda akan terjadi stroke kurang lebih sekitar 3 bulan. Ternyata itu selamat dari 3 bulan. Nah, kenapa? Ternyata pembuluh darah kalau dilapisi dengan pongge tadi, dengan lendir tadi, dia aman dari stroke. Kita ngambilnya dari lendirnya dari pongge. Kemudian ambil liur burung walet. Nah,
1: iya.
0: Kita padukan dengan itu sehingga orang meminum itu sama saja dia menyelamatkan diri dari stroke.
1: Gitu,
0: tugas
1: ya.
0: Saya sebagai formulator bagaimana generasi muda aman dari stroke. Jangan sampai terkena stroke. Karena saya melihat ternyata orang yang terkena stroke ada yang usia 27 tahun, ada yang 40 tahun. Masa depannya kan masih jauh ya sebenarnya. Mereka pingin sekali selamat dari stroke-nya. Ma, tugas saya sekarang menyelamatkan dari penderita stroke.
1: Semua produk Puspita Raja itu satu botolnya isi 110 kapsul di studio. Darah tinggi, Planatur obatnya. Terus untuk gula ada Diagre. Ini untuk menurunkan kadar gula, mengeringkan luka basah akibat gula itu tadi, memperbaiki fungsi pankreas dan meningkatkan stamina. Diagre. Kemudian untuk penghancur lemak, stroke, darah tinggi, penyumbatan darah, itu ada Planatur. Gitu, bagi Anda yang stroke maupun gejala stroke, silakan konsumsi Planatur.
2: Banyak fan saya yang mereka banyak berkeluh tentang vertigo. Vertigo itu bukan karena ukuran tensi. Kadang orang berpikir apakah saya tuh tensinya tinggi. Vertigo disebabkan karena sumbatan pada oksigen ke sel otak ini terlambat. Bisa saja kasus ini karena tumpukan lemak, satu. Dua, karena kandungan kapur di dalam darah tinggi. Yang ketiga, karena kasus kecelakaan atau pembekuan darah. Ini bisa terjadi vertigo. Untuk mencukupi oksigen supaya masuk ke otak, resep untuk vertigo, ambillah 7 lembar daun mete, jambu monyet ya. Kemudian ambil 1 genggam rambut jagung, jagung yang masih tidak terlalu tua ya. Kalau bisa kita cari yang segar gitu ya. Terus kemudian kalau di sekitar kita ada eceng gondok, ambil batangnya, ambil 2 batang eceng gondok, kemudian dipotong-potong. Nah, harapan saya bagi mereka yang menderita vertigo, kalau sudah tahu resepnya, kita bisa melepaskan obat pusingnya. Kalau ditumbuh-tumbuhan, daun kedelai ambil 10 lembar, kemudian dicuci bersih. Nah, setelah dicuci bersih, sebelum dimasukkan ke dalam panci, kita remas-remas dulu supaya hijau daunnya keluar ya Pak ya. Kemudian baru kita rebus. Ukuran airnya berapa Pak? Ukuran airnya cukup dengan 3 gelas. Sisakan 1 gelas sekali minum. Besok Bapak buat lagi,
3: bikin baru lagi.
2: Itu kalau yang dari herbal. Ini cara untuk mengembalikan tulang lumbar. Nah, dia bisa terjadi kalau bantalan pada lumbar itu cacat atau keluar dari posisinya, maka dia bisa keluar menyamping, bisa menyamping kiri atau menyamping kanan. Kalau dia keluar ke samping, berarti dia akan menekan otot dan saraf, karena sepanjang tulang punggung ya, dari leher sampai ke tulang ekor itu dilengkapi dengan otot dan saraf. Otot berfungsi untuk membantu lenturnya tulang punggung. Jadi tulang punggung bisa, orang bisa melakukan jongkok, ibadah sholat, melakukan ngambil barang yang di bawah, itu atas bantuan otot. Nah, akan tetapi di samping

0: masalah yang obatnya beda lagi. Kalau sudah saraf hubungannya dengan biji-bijian, ini berbeda lagi.
1: Ini saatnya kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang cervical yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah bagian tengah itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak. Tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit ini segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya Dr. Herba, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk spesial saraf kejepit. Senyawa yang saya ambil adalah senyawa sterol. Senyawa sterol itu ada di biji kurma. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa alkohol tak jenuh yang sifatnya dia dapat memberi rangsangan dan panas. Kemudian saya membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat yang saya ambil adalah dari biji salak. Karbohidrat itu fungsinya apa, Pak Hasan? Fungsinya karbohidrat, dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan, yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama, Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa, Pak Hasan? Oksa. Oksa itu singkatan dari otot kelenjar saraf. Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit. Saraf terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Itulah saraf kejepit. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian, ini tidak boleh ya. Ada jahe, ada merica, ini juga tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan yang merangsang saraf, di mana makanan-makanan itu akan menimbulkan reaksi panas pada darah, maka ini dilarang. Kenapa? Karena senyawa tadi baru bekerja. Obatnya apa tadi ya, Pak Hasan? Oksa. Ingat, Oksa Spesial Sarap Kejepit. Itulah produk dari Puspita Raja.
0: Jika kita mengalami gringgingan atau kesemutan, ini resepnya ya. Gringgingan ini biasanya didapatkan pada penyakit-penyakit

0: biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangat-Sangat di Sangat-Sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

0: Raja Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga, di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Produk Mikrosolar
5: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
4: Minum 3 kapsul pagi dan sore.
5: Hidup sehat.

0: kita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-247494 0812-56-247494.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
6: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah, ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sangasanga, dekat Pasar Sangasanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati Sungai Kapi, cabang Sungai Keledang melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10 Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-247494, 0812-56-247494.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
8: Sahabat, fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
9: MED-9 itu apa ya?
10: MED-9 itu ada yang menyebutnya MED-Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
8: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED-9.
1: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
0: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
6: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB, dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
12: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah, lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk

0: Jaya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Susu kambing etawa bubuk organik. Susu Begiva. Susu Begiva adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begiva hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begiva aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begiva dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing etawa Begiva. Susu kambing etawa bubuk organik.

0: Lenta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak.
0: Enta, POM TR 1933341
3: alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta,
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi
5: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: You are listening 100% Music

0: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit? Produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal.
4: Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Pesti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Pesti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pesti memang jos.
8: Teh kesehatan Pesti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
9: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Kece, Nonstop Dangdut, and Nyan.
1: Halo cewek,
2: kamu nanya?
1: Iyalah, pacaran yuk.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

0: mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah kayak gitu nih Pak Nge.
0: Enta POM TR 1933341
3: alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
4: Puspita Raja Herbal. Kami

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat, hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal.

0: tidur cengar-cengir seger gitu?
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
4: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: terapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
0: Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
2: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
5: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
4: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lindu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: You are listening 100% music.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi

0: terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: You are listening 100% music.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: You are listening 100% music.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Al-Quran Surat Ibrahim ayat pertama sampai ayat 31.
1: Wahyu Ilahi menghapus kegelapan. Al-Quran menunjuki semua umat manusia ke jalan yang terang.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita dan kesesatan kepada cahaya petunjuk yang terang benderang dengan izin Rabb mereka, yaitu menuju jalan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.

Allah lah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang kafir karena siksaan yang sangat pedih.

yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari mengikuti jalan Allah serta menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Nabi Musa alaihi salam dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin kaum mereka masing-masing.

kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka tentang syariat Allah. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Rabb yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa beberapa mukjizat dari kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada petunjuk yang terang benderang, dan ingatkanlah mereka tentang nikmat-nikmat Allah dan azabnya yang terdapat pada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian, ketika dia menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian, membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Dan pada yang demikian itu ada cobaan yang besar dari Rabb kalian.

Dan ingatlah juga, tatkala Rabb kalian memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmatku kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Sikap umat manusia menghadapi ajaran Rasul. Tiap kebenaran pada permulaannya ditolak.

Dan Musa berkata, jika kalian dan semua orang-orang yang ada di muka bumi semuanya kufur kepada Allah, maka hal itu tidak akan membahayakan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Belumkah sampai kepada kalian, wahai umat Muhammad, berita orang-orang sebelum kalian, yaitu kaum Nuh, Ad, Tsamud, dan orang-orang sebelum mereka. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka selain Allah. Telah datang Rasul-Rasul Allah kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Lalu mereka menggigit tangan-tangan mereka karena kebencian dan kemarahan mereka. Dan berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kalian bawa kepada kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kalian serukan.

Berkata rasul-rasul mereka, apakah ada keraguan-keraguan tentang Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kalian untuk beriman dan memberi ampunan kepada kalian dari dosa-dosa kalian dan menangguhkan ajal kalian sampai masa yang ditentukan. Mereka berkata, kalian tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Kalian menghendaki untuk menghalang-halangi kami dari menyembah apa yang selalu disembah nenek moyang kami. Karena itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata atas kebenaran kalian.

Orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami sungguh akan mengusir kalian dari negeri kami, atau kalian kembali kepada agama kami." Maka Allah mewahyukan kepada para rasulnya, "Kami benar-benar akan membinasakan orang-orang yang zalim itu."

Dan kami benar-benar akan menempatkan kalian di negeri-negeri itu sesudah mereka binasa. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut akan menghadap kehadiratku dan yang takut kepada ancamanku.

Dan para rasul tersebut memohon kepada Allah kemenangan atas musuh-musuh mereka. Maka binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang, lagi keras kepala, dan menolak untuk beriman.

Diminumnya air nanah itu, dan hampir-hampir dia tidak bisa menelannya karena busuk dan panasnya nanah tersebut. Dan datanglah siksaan yang pedih kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

Orang-orang yang kafir kepada Allah, amalan-amalan baik mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Tidak ada bekasnya sama sekali. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari amal yang telah mereka usahakan di dunia. Amal yang tidak didasari keimanan itu adalah kesesatan yang jauh.

0: الحق
1: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد.
0: Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, yaitu agar kalian mengakui kekuasaan dan keesaannya. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kalian dan mengganti kalian dengan makhluk yang baru.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
0: Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sukar bagi Allah.

dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada para pemimpin mereka, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikut kalian. Maka dapatkah kalian menolak dari kami azab Allah walaupun sedikit saja? Para pemimpin itu menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepada kalian, sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh ataukah bersabar, sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri dari azab Allah. Pengakuan setan setelah Allah menjatuhkan keputusannya terakhir.

Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, dan penghuni surga telah memasuki surga, serta penghuni neraka telah memasuki neraka. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, yaitu adanya kebangkitan dan pembalasan. Dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku untuk memaksa kalian, melainkan sekedar aku menyeru kalian, lalu kalian mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kalian mencerca aku, akan tetapi cercalah diri kalian sendiri. Siksaan ini karena dosa kalian sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian dari azab Allah, dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian, yaitu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksa yang pedih.

dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan izin Rabb mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu adalah salamun. Perumpamaan tentang kebenaran dan kebatilan.

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, yaitu kalimat La ilaha illallah, seperti pohon yang baik, yaitu kurma, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit.

pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Rabb-nya. Begitu pula pohon keimanan, akarnya teguh dalam hati seorang mukmin dan cabangnya berupa amal-amal soleh dinaikkan kepada Allah dan meraih pahalanya pada setiap waktu. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

dan perumpamaan kalimat yang buruk yaitu kalimat kufur, seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Begitu pula orang yang kafir, tidak ada keteguhan baginya dan tidak dinaikkan untuknya amal soleh kehadirat Allah.

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yaitu dua kalimat syahadah dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, yaitu di alam kubur ketika seorang mukmin ditanya oleh dua malaikat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim serta memperbuat apa yang dia kehendaki. Tindakan-tindakan pemimpin yang menyebabkan kehancuran pengikut-pengikutnya akibat kufur kepada nikmat Allah serta mempersekutukannya.

Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan para pengikutnya ke lembah kebinasaan?

Orang-orang kafir itu telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah supaya mereka menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kalian di dunia yang singkat ini, karena sesungguhnya tempat kembali kalian ialah neraka. Perintah-perintah Allah untuk mendirikan sholat dan memberikan sedekah.

0: Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persembahan.
1: Dari Jalan KS Tugun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya, program siar selanjutnya untuk Anda.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Gembira Raya Jaya.
4: Hadap harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Adab Islami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan penuh berkah kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jalinan udara. Dan pada kesempatan rubrik Adab-Adab Islami Ramadan kali ini, kita masih akan membahas tentang adab ketika di masjid, yaitu melanjutkan pembahasan pertemuan sebelumnya. Pendengar yang budiman, pada pertemuan sebelumnya, kita telah mengetahui tentang pentingnya adab-adab ketika di masjid, dan kita telah menyebutkan beberapa adab ketika hendak ke masjid atau sedang di masjid. Dan sekarang kita akan melanjutkan adab-adab ketika sedang di masjid yang selanjutnya. Nah pendengar, adab ketika sedang di masjid yang selanjutnya adalah tidak bersuara keras dan bertengkar di masjid. Sebaliknya, kita hendaknya bersikap sopan dan tenang. Dalam riwayat Muslim disebutkan dari As-Sa'id bin Yazid, ia berkata, "Kuntu qa'iman fil masjid, fa'asobani rajul, fa'nadartu fa'idha Umar bin al-Khattab, fa'qal, izhab fa'atini bihadaini, fa'ji'tuhu bihima, qal, man antuma, au min aina antuma, qala, min ahli ta'if, qal, law kuntuma min ahli al-balad, la auja'tukuma tarfa'ani aswatukuma fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Yang artinya, aku pernah berdiri di masjid, lalu ada yang melempar batu kerikil kepadaku. Maka aku melihat, ternyata orang itu adalah Umar bin Khattab. Ia berkata, "Pergilah dan bawalah dua orang ini." Aku pun datang kepadanya dengan membawa kedua orang itu. Umar bertanya, "Siapa kamu berdua? Atau dari mana kamu berdua?" Keduanya menjawab, "Dari penduduk Taif." Ia berkata, "Kalau kamu berdua berasal dari penduduk negeri ini, tentu kamu berdua aku hukum hingga sakit. Kamu berdua telah mengeraskan suara di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demikian pula, kita tidak boleh mengganggu orang yang sedang sholat atau zikir dengan suara keras kita, meskipun dengan bacaan Al-Quran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal musalliya yunaji rabbah, falyanzur bima yunaji, wa la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Quran." Yang artinya, sesungguhnya orang yang sholat sedang bermunajat kepada Rabbnya, maka hendaklah ia memperhatikan isi munajatnya, dan janganlah satu sama lain mengeraskan bacaan Al-Quran. Kemudian pendengar, anjuran selanjutnya yaitu memakmurkan masjid. Kita sebagai seorang Muslim hendaknya memakmurkan masjid. Marilah kita memulai di bulan Ramadan ini. Contohnya, seperti menjaga sholat di dalamnya, dan hati kita hendaknya selalu terpaut dengannya dan tidak meninggalkan masjid selamanya. Hal ini karena masjid adalah tempat setiap orang yang bertakwa, dan sebagai rumah Allah, masjid juga merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa qama as-salah wa ata az-zakah ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Yang artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Adapun dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Ahammul milad ilallah masajiduha wabagudul milad ilallah aswaquha. Yang artinya, tempat yang paling cintai Allah adalah masjid, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar. Dan pendengar, hendaknya ketika kita membangun masjid, maka harus didasari untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah, bana Allahu lahu mithlahu fil jannah." Wa fi riwayatin li Muslim, "Bana Allahu lahu baitan fil jannah." Yang artinya, barang siapa yang membangun masjid karena mencari keridhaan Allah, maka Allah akan membangun untuknya yang seperti itu di surga. Dalam sebuah riwayat Muslim disebutkan, Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga. Dan pendengar, hendaknya kita tidak membangun masjid di atas kuburan, karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, La'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu kuburan anbiya'ihim masajid. Yang artinya, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Dan juga pendengar, kita dianjurkan untuk sederhana dalam membangun masjid dan tidak menghiasinya. Dalam Sunan Abu Dawud disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma umirtu bitasyyidil masajid." Aku tidak diperintahkan mentasyyid masjid. Tasyyid artinya berlebihan dalam menghias masjid. Ibnu Battal berkata bahwa dalam hadis ini terdapat dalil akan sunahnya dalam membangun masjid itu sederhana dan tidak berlebihan dalam menghiasinya. Oleh karena itu pendengar, Umar radhiyallahu anhu meskipun banyak melakukan penaklukan di zaman kekhalifahannya dan harta melimpah ruah di sisinya, tetapi ia tidak merubah masjid dari keadaan awalnya. Adapun orang yang pertama menghias masjid adalah Al-Walid bin Abdul Malik, dan banyak dari kaum salaf yang mendiamkannya karena takut akan fitnah. Tetapi Abu Hanifah memberikan keringanan dalam masalah ini, yaitu dibolehkan apabila maksudnya untuk memuliakan masjid dan jika memang pembiayaannya bukan dari Baitul Mal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada orang yang membangun masjid, "Jauhilah olehmu mewarnai merah atau kuning karena akan membuat manusia tergoda." Adapun membersihkan dan mewangikan masjid, maka ini dianjurkan sebagaimana yang tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajidi fid dur wa an tunaddafa wa tutayyaba." Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dibangun masjid-masjid di kampung-kampung dan agar dibersihkan serta diberikan wewangian. Pendengar yang beriman, adab ketika di masjid yang selanjutnya adalah tidak melakukan jual beli di masjid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum man yabiu aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak wa idza ra'aitum man yanshudu fihi dhalah faqulu la raddallahu alaih. Yang artinya, jika kalian melihat orang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah, semoga Allah tidak memberi keuntungan kepada barang daganganmu. Jika kalian melihat orang yang mencari barang yang hilang di dalamnya, maka katakanlah, semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adapun yang dianjurkan ketika kita sedang di masjid adalah melakukan i'tikaf di masjid, yakni tinggal di masjid dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengerjakan ibadah di dalamnya seperti salat, zikir, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Terutama ketika tiba 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Nabi SAW biasanya melakukan i'tikaf di masjid. Dan perlu diperhatikan pula pendengar, ketika kita sholat berjamaah, maka dianjurkan merapihkan shaf atau barisan, yakni meluruskan dan merapatkan shaf ketika sholat. Nabi SAW sebelum sholat merapihkan shaf. Ketika itu, laki-laki dewasa berdiri di shaf terdepan, anak-anak setelah orang dewasa dan kaum wanita berdiri di bagian belakang masjid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Istawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Riyalini minkum ulul ahlami wan nuha, thumma alladhina yalunahum." Yang artinya, luruskanlah dan jangan berselisih sehingga hati kalian bisa berselisih. Hendaklah yang dekat denganku orang yang paling balig dan berakal di antara kalian, kemudian orang yang setelah mereka, kemudian orang yang setelah mereka. Pendengar yang dirahmati Allah, demikian beberapa adab ketika di masjid yang bisa kita bahas pada kesempatan rubrik Adab-Adab Islami Ramadan kali ini. Semoga kita menjadi orang yang mencintai masjid, yang rajin mendatangi masjid, bukan hanya di saat bulan Ramadan saja, akan tetapi seumur hidup kita sampai

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
3: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
6: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya bisa diserahkan ke WO sih, tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
5: Jangan lupa LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
6: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
7: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh, namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mil.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3, 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Kids di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
2: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah, ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio GRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Belanja apa Bu hari ini?
7: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
6: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
7: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
8: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
9: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812 56 24 74 94 0812 56 24 74 94.
10: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
3: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
2: G1000, POM TR 183-318-981.
3: Produknya namanya G1000.
2: Demikian tadi kabar sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangat-Sangat di Sangat-Sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
6: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
7: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: You are listening 100% music.

0: sahabat, tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
1: Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
2: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Pembangunan.
5: Wih, bentar lagi kita mau lulusan nih. Habis ini kamu mau kuliah di mana?
6: Aku nggak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau nggak cepet-cepet nikah.
5: Deh, hari gini masih mau nikah muda, gak zamannya wi, kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
6: Resikonya apa, Gin?
5: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, wi?
6: Ih, serem. Gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
7: Yang penting sekolah.
8: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
9: Aku kangen sama kamu, Arya.
10: Setahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
11: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih nggak tahu mah kalau Laras udah nggak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
10: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.

0: non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung,

0: Roner, karena kandungan PST ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil PST ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan, rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
6: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi, ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
5: Jangan lupa LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
6: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
7: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh. Namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. pengantin. Ayo download LC Mil sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.
3: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fannya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Dimana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas. Inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke. Tersedia di apotek dan di radio.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494. 0812-56-247494.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre
1: Puspita
0: Raja Herbal.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74 0812-56-24-74.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
6: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
7: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana.

0: Anugerah Raya Jaya FM, radionya orang sama Rinda.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam, Apotek Lojanan Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir, Apotek Aksa Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir, Apotek Selili Jalan Sejati Sungai Kapi Cabang Sungai Keledang melalui Bapak Sutino Jalan Hasan Basri Gang Datu Umar RT 10 Nomor 38 di Radio Gembira Raya Jaya Jalan Kasubun Dalam RT 14 Nomor 32B Ruko Ramagiam Lantai Dasar Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
0: Non-stop, musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3, radionya orang Samarinda.
3: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Aku kangen sama kamu, Arya.
5: Setahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
6: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak tahu emang kalau Laras udah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
5: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.
7: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya, dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
8: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil satu kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabilah yang sudah disediakan tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
9: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
10: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangat-Sangat di Sangat-Sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di